Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha

juga nih ya, di sini vote terbanyak jatuh di lagu Kiss and Make Up dari Dua Lipa nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 sambil aku infokan juga nih, nantinya di tips pagi kita akan bahas tentang yang tidur teratur ini bantu melancarkan buang air besar di pagi hari. So, nanti aku akan infokan ya tentang hal itu nih buat kamu yang kesulitan buang air di pagi hari ya. Nah, ini dengan tidur teratur ini bisa bantu untuk melancarkannya nih teman Pro 2. Lalu teman Pro 2, tanpa berlama-lama, aku langsung aja puterin lagu dari Dua Lipa dengan Kiss and Make Up.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman produk kita udah masuk di tips pagi ya, di pagi hari ini. Dan biasanya nih kalau pagi-pagi ini kita ada gak sih yang ngerasa kayak susah banget buat buang air besar gitu kan? Atau kayak udah ditungguin gitu kan, tapi tetap aja nih nggak bisa melancarkan buang air besarnya nih ya. Nah, teman Pro 2 ini dikutip dari laman antaranews.com ya, dan menjaga jadwal tidur nih yang konsisten setiap malam ini bisa membantu melancarkan buang air besar pada pagi hari, karena kualitas tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dilansir dari laman Eating Well pada Senin, dokter spesialis gastroenterologi Catherine Ngo mengatakan tidur yang cukup dan berkualitas membantu sistem pencernaan mempertahankan pola pergerakan usus yang teratur, sehingga mendukung kebiasaan buang air besar yang lebih konsisten nih teman Pro 2. Nah, penelitian juga menunjukkan kualitas dan durasi tidur itu bisa mempengaruhi mikrobioma usus, yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan. Nah, tidur yang tidak teratur nih atau nggak berkualitas bisa mengganggu ritme sirkadian dan pergerakan usus nih ya, sehingga meningkatkan risiko sembelit, perut kembung, serta gangguan pencernaan lainnya. Nantinya nih teman Pro 2, aku akan bahas lebih lanjut kenapa tidur itu maksudnya tidur teratur itu bisa bantu melancarkan buang air besar di pagi hari. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune aja ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kita membro dua, kita masih di tips pagi ini ya. Dan kita bahas tadi tentang tidur teratur ini bantu melancarkan buang air besar di pagi hari. Nah teman bro dua, dokter gastroenterologi Rucha Shah menambahkan kebiasaan tidur terlalu larut ini juga dapat meningkatkan kadar hormon kortisol pada waktu yang tidak semestinya nih, sehingga mengganggu proses pencernaan kita. Dan kondisi ini seringkali ditemukan pada pekerja shift malam yang lebih sering mengalami pola BAB tidak teratur. Nah, selain itu, bangun lebih awal setelah tidur yang cukup memberi waktu lebih banyak bagi tubuh untuk rileks sebelum memulai aktivitas. Dan menurut Angioni atau No, kondisi rileks membantu otot sfinkter bekerja optimal saat proses buang air besar nih. Sedangkan terburu-buru pada pagi hari dapat membuat tubuh terbiasa menahan keinginan buang air besar.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Satu buah lagu dari Ariana Grande dengan We Can Be Friends nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita masih di tips pagi ya, di pagi hari ini masih membahas tadi tentang sulitnya buang air besar nih, karena dengan tidur ini bisa bantu untuk melancarkan buang air besar di pagi hari nih teman Pro 2. Nah, untuk menjaga keteraturan buang air besar, para ahli juga menyarankan untuk mencukupi kebutuhan cairan sepanjang hari dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh, serta berjalan kaki selama 10 hingga 20 menit setelah makan malam untuk membantu merangsang pergerakan usus. Nah, apabila sembelit ini nggak membaik juga nih, teman Pro 2, meskipun telah menerapkan perubahan pola makan dan gaya hidup, para ahli menyarankan kamu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Nah teman Pro 2, itu tadi ya info tentang tidur yang teratur bantu melancarkan buang air besar di pagi hari. Dan info ini menjadi penutup kebersamaan kita di tips pagi ini teman Pro 2. Nanti selanjutnya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT? Ah.
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.
3: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Hits in the morning.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Kalau gitu Mam Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita mulai masuk di segmennya hari ini dalam sejarah nih ya. Ada yang bisa tebak gak di tanggal 14 Juli ini memperingati hari apa nih teman Pro 2? Ayo. Nah teman Pro 2, ternyata setiap tahunnya di tanggal 14 Juli ini masyarakat Indonesia itu selalu memperingati Hari Pajak Nasional. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak nih. Nah bahkan penetapan 14 Juli sebagai Hari Pajak ini telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP 313 PJ 2017. Dan tanggal tersebut merujuk pada momen bersejarah pada tanggal 14 Juli 1945 lalu nih teman Pro 2. Dan merangkum juga nih dari berbagai sumber, proses penetapan ini juga tidak terjadi begitu aja nih ya, tetapi melalui sejarah yang cukup panjang karena saat ini pajak menjadi sumber utama pendapatan bagi hampir semua negara di dunia.

Dan teman Pro 2, keputusan resmi menetapkan hari pajak setiap tanggal 14 Juli dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak pada 22 Desember 2017. Dan pemilihan tanggal ini didasarkan pada rapat BPUPKI yang pertama kali membahas pajak pada tanggal 14 Juli 1945. Dan perlu kita ketahui ya bahwa hari pajak resmi diperingati sejak tahun 2018 lalu nih. Dan pada saat itu pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara yang vital untuk pembangunan nih teman Pro 2. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih ya teman Pro 2 tentang hari ini dalam sejarah dari hari pajak nasional di tanggal 14 Juli. So, tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Kalau kita mampro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya. Dan di tanggal 14 Juli ini ada peringatan Hari Pajak Nasional. Dan Hari Pajak ini juga menghormati sejarah perjuangan bangsa dan memperkuat identitas Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dan peringatan ini memberikan motivasi bagi pegawai DJP dalam mengabdi kepada negara. Nah, pajak ini memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan pemerintah dan masyarakat. Gak cuma itu teman Pro 2, praktik pemungutan pajak di Indonesia dimulai pada masa kerajaan ya. Raja yang berkuasa memungut upeti dari rakyat sebagai tanda kekuasaan dan penghormatan. Dan di masa VOC di Indonesia, pajak dikenakan di wilayah yang dikuasai langsung seperti Batavia dan Maluku. Pajak yang diberlakukan meliputi pajak pintu dan pajak perseorangan. Sir Thomas Stamford Raffles nih ya, selama masa kolonial Belanda memperkenalkan sistem pajak Inggris, dan Raffles juga merancang pajak tanah atau land rent yang dikenakan kepada pemilik atau penggarap tanah nih. Nah, pembayaran pajak ini dilakukan oleh kepala desa dalam bentuk barang-barang hasil panen. Selain itu juga bupati juga memiliki peran penting ya dalam proses pemungutan pajak. Dengan masyarakat yang taat dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya, maka masyarakat akan mendapatkan manfaatnya. Nah, manfaatnya apa sih? Nah, itu ada masyarakat bisa mendapatkan subsidi dari barang yang dibutuhkan, serta pajak digunakan dalam membayar utang-utang negara.

Nah itu tadi ya teman Pro 2, peringatan Hari Pajak Nasional setiap tanggal 14 Juli nih. Dan tadi infonya aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Yunita dengan Tutur Batin. Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung hari ini dalam sejarah nih ya. Dan aku mau infokan juga nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 sebagai penutup kebersamaan kita di pada pagi hari ini. Nantinya aku akan hadirkan Asta Cita Kita Karang Dengar Kamu. So buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Hits in the morning.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masuk di Asta Cita kita nih ya. Mulai dari pukul 9 hingga jelang pukul 10 nantinya. Dan di sini kita bahas tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat. Mengatakan toleransi kunci wujudkan kerukunan antar umat beragama nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kalimantan Barat menegaskan ya bahwa toleransi ini merupakan fondasi utama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, nilai tersebut ini dinilai harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan bukan sekedar dipahami sebagai konsep. Nah, hal itu disampaikan oleh Bendahara FKUB Kalimantan Barat, Sutadi SH, dalam dialog moderasi beragama di Pro 1 RRI Pontianak pada Selasa 7 Juli 2026. Nah, ini menurutnya nih teman Pro 2, dalam perspektif ajaran Konghucu, moderasi beragama berarti menjalankan agama dengan sikap tengah, bijaksana, menghormati perbedaan, serta menjunjung tinggi toleransi demi terciptanya kehidupan yang damai. Nah, ia juga menjelaskan nih bahwa seluruh agama pada hakikatnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, keadilan, dan juga keharmonisan. Oleh karena itu, menurutnya yang terpenting itu bukan hanya memahami ajaran agama, melainkan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari nih teman Pro 2. Sutadi juga menilai nih ya teman Pro 2, pembentukan karakter toleran harus dimulai dari lingkungan keluarga. Nah, dalam ajaran Konghucu juga, pendidikan rumah tangga menjadi fondasi utama dalam membentuk pribadi yang menghormati orang lain. Dan ia juga mengingatkan nih bahwa orang tua yang memegang peran besar dalam membangun karakter anak agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi negatif yang berkembang di media sosial maupun faktor-faktor lain di luar keluarga nih teman Pro 2. Lebih lanjut nantinya kita akan bahas nih ya teman Pro 2 di Asta Cita kita di pagi hari ini. Dan nantinya aku akan infokan kembali tentang FKUB Kalbar, toleransi kunci wujudkan kerukunan antar umat beragama. So buat teman Pro 2 tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Kita memproduk, kita masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tadi kita masih di Asta Cita kita juga nih, teman Pro 2. Sebelumnya aku mau infoin nih ya, teman Pro 2. Kalau misalkan nanti nih di hari Rabu dini hari nih ya, tanggal 15 Juli 2026 di pukul 2 waktu Indonesia Barat nih ya, siapa yang mau nonton bareng Bola Gembira di babak semifinal kali ini nih, teman Pro 2, buat kamu yang mau lihat keseruannya nih ya, kamu bisa ikutan nonton bareng Bola Gembira besok ya, atau dini hari di hari Rabu di pukul 2 waktu Indonesia Barat di jalan PKP Mujahidin Sintang atau Tugu BI nih ya, di Media Center Korem 121 Alam Banawanawai. Nanti kita nonton bareng di sana nih, teman Pro 2. Itu ada di sana, itu kita nonton babak semifinal Prancis lawan Spanyol, siapa yang menjagokan Prancis dan juga Spanyol nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih ya untuk Asta Cita kita, tadi kita ngobrol sedikit kalau misalkan Pak Su tadi ini ya sebagai selaku bendahara FKUB Kalimantan Barat menilai pembentukan karakter toleran itu harus dimulai dari lingkungan

hubungan keluarga. Dan dalam ajaran Konghucu katanya, pendidikan rumah tangga menjadi fondasi utama dalam membentuk pribadi yang menghormati orang lain. Dan di dalam dialog tersebut juga nih, Taman Pro 2, Pak Sutadi mengutip ajaran Nabi Konghucu mengenai satu kata yang dapat dijadikan pedoman hidup, yaitu su, yang berarti tenggang rasa atau toleransi. Nah, menurutnya berbagai persoalan sosial yang muncul saat ini seringkali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, termasuk pengaruh media sosial maupun kepentingan politik yang dapat memecah belah masyarakat apabila tidak disikapi secara bijaksana. Nah, sebagai pengurus FKUB Kalimantan Barat, sejak awal pembentukan forum tersebut, Sutadi mengatakan FKUB memiliki fungsi sebagai wadah dialog lintas agama, sekaligus jembatan komunikasi dalam menjaga kerukunan masyarakat di Taman Pro 2. Dan ia juga menyebut FKUB secara rutin memfasilitasi dialog antar tokoh agama, membantu penyelesaian konflik, memberikan masukan kepada pemerintah, melakukan edukasi moderasi beragama, serta mendorong kerjasama lintas agama. Dan di situ juga Sutadi menambahkan nih ya, Kalimantan Barat telah 2 kali meraih Harmony Award, sementara Kota Singkawang juga dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Dan capaian tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Kalimantan Barat mampu menjaga kerukunan di tengah keberagaman nih, Taman Pro 2. Meskipun demikian, ia juga menegaskan bahwa menjaga toleransi bukan hanya tugas FKUB semata nih, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. So, itu tadi ya Teman Pro 2, di asli cita kita ada FKUB Kalbar yang toleransi kunci wujudkan kerukunan antar umat beragama. Dan infonya nih Teman Pro 2 aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I'm losing my self-control.

dari Katy Perry dengan Never Really Over ya teman Pro 2. Dan tadi kita bahas tentang FKUB Kalbar, toleransi kunci wujudkan kerukunan antarumat beragama nih. Dan tadi infonya sedikit ya, membahas tentang kerukunan antarumat beragama, dan itu juga mesti dimulai dari lingkungan keluarga nih teman Pro 2. Dan infonya juga tadi aku kutip dari website kita di rri.co.id nih teman Pro 2. Sambil nih teman Pro 2 di Asta Cita kita ngomongin sedikit tentang nonton bareng bola gembira di babak semifinal nih, Prancis lawan Spanyol nih teman Pro 2. Siapa yang penasaran mau nonton keseruan antara Prancis dengan Spanyol nantinya di hari Rabu tanggal 15 Juli di jam 2 pagi nih ya. Kamu bisa nonton secara gratis, nonton bareng di sana ya, di Media Center Korem 121 Alam Bana Wanawai di Jalan PKP Mujahidin Sintang di Tugu BI nih teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran kayak pengen nonton nih keseruan Prancis sama Spanyol, bisa langsung datang aja cus ya teman Pro 2 ke Tugu BI. Nanti di sana kita nonton bareng bola gembira ini.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Adurayu dari Tulus, Glenn Fredly dan Yofi Widianto nih ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 gak kerasa nih ya, kita udah di penghujung Asta Cita kita dan Sepada kita di pagi hari ini. So nantinya di pukul 10 lebih aku akan hadirkan ya 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.

0: on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Pukul 10:02 waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 santai siang kali ini.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Grup band Seventeen ya resmi memperpanjang kontrak bersama Playdis Entertainment untuk kedua kalinya dengan seluruh 13 anggotanya. Pengumuman tersebut disampaikan agensi melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Senin 13 Juli 2026. Kabar perpanjangan kontrak sebelumnya telah diumumkan para anggota saat fan meeting peringatan 10 tahun debut yang berlangsung April lalu. Pengumuman tersebut menandai kelanjutan kerjasama seluruh anggota dengan agensi yang telah menaungi mereka sejak debut.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. ENHYPEN dipastikan menjadi bagian dari San Diego Comic Con 2026 untuk memperkenalkan waralaba cerita orisinal mereka bertajuk Dark Moon. Kehadiran grup tersebut diumumkan Comic Con International sebagai salah satu agenda utama festival budaya populer bergengsi tersebut. Nah, Dark Moon merupakan waralaba orisinal ENHYPEN yang pertama kali diperkenalkan melalui webtoon dan novel web pada tahun 2022. Proyek tersebut terus berkembang sekaligus memperkuat konsep narasi yang khas yang melekat pada identitas grup tersebut.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Tim bulu tangkis Indonesia menyelesaikan sesi latihan di arena Tokyo Metropolitan Gymnasium jelang BWF World Super 750 dan Japan Open 2026. Turnamen ini dihelat pada tanggal 14 hingga 19 Juli dengan menjanjikan hadiah total sebesar $950,000. Dari nama-nama yang terdaftar, terselip nama yang bakal menjadi debut level Super 750 ya, yaitu Mozaki Ubaidillah. Tunggal putra peraih juara Thailand Master 2026 ini mengaku tidak sabar melakoni laga perdana. Ubed juga mengatakan persiapan mental jadi fokus utama di kesempatan kali ini.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Santai Siang kali ini. Dan teman Pro 2, nantinya di Santai Siang kali ini kamu akan ditemani oleh rekan aku, Kiki. Dan sebelum itu, teman Pro 2, aku mau pamitan juga ya sama kamu. Dan kita ketemu esok hari lagi nih ya, di pagi hari. So, buat teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya Glenn, Kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Kakak Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Okay, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, Kiki kembali temani kamu ya, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Edisinya hari Selasa nih ya, tanggal 14 Juli 2026 nih, teman Pro 2. Dan tadi di sepeda kalian juga udah ditemenin sama rekan aku ya, ada Tias. Dan okay, aku temani kamu ya, teman Pro 2, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan di siang hari ini kita udah masuk nih ya ke Pro 2 Hitlist Indonesia. Tadi udah diputerin ya beberapa buah lagu dari hitlist kita nih. Ada Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus. Lalu ada Keliling juga dari Farel Hilal nih ya, teman Pro 2. Dan barusan banget ada Sederhana dari Sheila on 7. Nah, menarik-menarik nih ya lagunya, teman Pro 2. So buat kalian yang pengen request lagu kesayangan kamu dari hitlist kita, boleh langsung aja, boleh banget langsung luncur aja ke laman Instagram kita, terutama di @rri_produsintang. WhatsApp kita di 0857-5000-4741. Atau bisa juga ya kalian komen-komen di aplikasi RRI digital kalian. Okay, so belasan lagu lainnya yang tentunya masih bisa banget nih kalian request dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Ada Ikro dari Raim Lode, ada Semusim dari Nadif Bahasa Lama, ada Cinta Kita dari Tohpati dan juga Fabio Asher. Ada Bintang 5 dari Tensi dan Jamesy, masih ada nih di hitlist kita. Agar Selama-Lamanya dari Dimasyah Laitupa, ada Sempurnanya Aku dari NPD ya. Ada Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka, ada Seribu Kali dari Gea Indrawari, ada Sesi Potret dari Enal dan juga Ari Lesmana, ada Senja Sudut Kota ya dari Samuel Cipta, Teganya Kau dari Lyodra, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Bahasa Lama, Bahagia Lagi dari Pisya Kota, ada Cukup Sudah dari Ran dan juga Yofi Widianto, dan yang terakhir nih teman Pro 2, ada Kemarilah Tenang dari Mahalini. So itu tadi ya belasan lagu lainnya yang tentunya masih bisa banget kalian request, teman Pro 2, langsung aja ke Instagram story kita di @rri_produsintang. Di situ udah kita up ya Instagram story-nya. Kalian bisa langsung aja request di Instagram story yang paling akhir ya. Ingat ya, yang paling akhir nih teman Pro 2. Dan juga sekali lagi Kiki ingatkan ke WhatsApp kita juga bisa di 0857-5000-4741 dan di aplikasi RRI digital kalian. Kiki tunggu requestan dari kalian dan Kiki hadirkan dulu ya. Ini satu buah lagu lagi dari hitlist Indonesia kita di pagi hari ini, ada Sempurnanya Aku dari NPD.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 没错。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90.7 Broadway FM Sintang.
3: Broadway FM.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di siang hari ini ya. Tadi udah ada beberapa buah lagu dari hitlist kita yang udah Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Tadi ada Mahalini ya dengan Kemarilah Tenang, ada Teganya Kau juga ya dari Liodra baru saja. Oke, dan di sini kalau Kiki lihat ya udah ada teman-teman Pro 2 lainnya yang join. Tentunya seperti biasa banyak banget nih yang request lagu dari Samuel Cipta ya dengan Senja Sudut Kota. Kemudian di sini juga udah ada yang request lagu dari Pisce Kota ya dengan Bahagia Lagi, bakal Kiki putarkan juga. Udah Kiki listnya lagu-lagu requestan kalian nih teman Pro 2. Dan oke, di sini juga ada yang request lagu Sumpah Mati ya dari Nicky Becker dan Andi Rianto. Sayangnya belum masuk nih ya teman Pro 2 lagunya ke hitlist kita. But it's okay buat kalian yang mungkin punya lagu kesukaan ya, punya lagu kesayangan, belum masuk nih ke hitlist kita, kalian bisa request sebanyak-banyaknya teman Pro 2. Siapa tahu nih nanti di minggu-minggu berikutnya lagu kesayangan kalian itu bisa masuk ke hitlist kita.

Okay deh, karena di sini pada nge-request lagu dari Pusya Kota dan juga Senja Sudut Kota tadi ya dari Sambul Cipta, bakal langsung aja Kiki putarkan ke ruang layar kamu. Dan nantinya teman Prodo jangan lupa buat join juga lagi ya di Prodo Headless Internasional di pukul 11 hingga jelang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Terus stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Teman Pro2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

lagu-lagunya masih bisa banget kalian request. Langsung aja meluncur ke WhatsApp kita, terutama teman Prodo di 085754741, bisa juga via Instagram kita ya, langsung aja ke @rri_prodosintang atau komen-komen juga di aplikasi RRI digital kalian. Nah, belasan lagu lainnya masih bisa kalian request nih. Ada dua buah lagu dari Olivia Rodrigo ya. Oh, satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Ada dua buah lagu dari Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love dan juga Man I Need. Ada Blackpink dengan Go. Ada tiga lagu nih dari Bruno Mars, yaitu Risk It All, I Just Might, dan juga tadi Kiki udah putarkan ya, Cha-Cha-Cha. Lalu ada Somber dengan Homewrecker, ada Madison Beer dengan Bittersweet, ada Ray dengan Where's My Husband, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, masih nangkring aja nih di hitlist kita teman Pro 2. Ada Sian Spiro dengan Die On This Hill, dua lagu dari Taylor Swift, ada Opalite dan juga The Fate of Ophelia. Ada Tate McRae dengan Nobody's Girl, ada Justin Bieber dengan Daisies, ada Lady Gaga dengan The Dead Dance, ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Okay, so itu tadi ya teman Pro 2, belasan lagu lainnya yang masih bisa kalian request. Sekali lagi Kiki undang kalian buat join aja langsung ke laman-laman sosial media kita ya teman Pro 2. Dan Kiki tunggu requestan dari kalian sambil kita dengerin yuk lagu-lagu lainnya berikut ini.

0: Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo, itu tadi ya, udah ada beberapa lagu lainnya dari hitlist internasional kita udah Kiki putarkan nih ke ruang dengar kamu. Dan juga teman Prodo, thank you banget buat kalian yang udah join di siang ini dari di Prodo Hitlist Indonesia maupun Prodo Hitlist mancanegara ya, internasional baru aja. Dan Kiki juga mau informasikan nih buat kalian teman-teman Prodo, khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya, yang nantinya akan menaikkan ibadah sholat zuhur. Azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 11:43 untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya teman Prodo. Dan selain ini juga Kiki bakal hadirkan lagu religi islami pilihan ke ruang dengar kamu hingga jelang azan ya nantinya, dan juga setelah usai azan zuhur berkumandang. Tetap stay tune teman Prodo barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: on Prodwell Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Santai siang hanya di Pro 2. Pro 2 FM.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan juga di siang hari ini ya teman Pro 2, kita udah ada di UMKM Connect. Sebelumnya Kiki juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur ya untuk teman-teman Pro 2, khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

Okay, dan di UMKM Connect ya, di Santai Siang kali ini teman Pro 2 kita ngebahas tentang kuliner nih ya. Ini salah satu bahan ya atau bumbu ya yang dipakai dalam masakan sih ya. Ini mungkin bisa jadi referensi kalau misalnya kalian pengen cari kayak bumbu-bumbu, mau explore bumbu-bumbu baru gitu ya untuk masakan kalian nih teman Pro 2. Nah, jadi kita mengenal apa sih itu nutritional yeast ya. Jadi ini merupakan bumbu gurih dengan rasa yang katanya mirip keju ya, yang kian populer juga.

Okay, jadi di tengah meningkatnya minat masyarakat ya terhadap pola makan berbasis nabati nih teman Pro 2, nutritional yeast ini mulai banyak digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan ya. Tapi meskipun namanya ini mengandung kata yeast yang kalau diartikan itu merupakan ragi ya, bahan yang satu ini itu sebenarnya berbeda ya dengan ragi yang biasanya digunakan untuk bikin roti. Jadi bukan ragi pengembang yang biasanya dibikin untuk roti ya teman Pro 2. Nah, kalau dilansir dari berbagai sumber, nutritional yeast ini merupakan ragi dari sejenis Saccharomyces cerevisiae yang telah dinonaktifkan melalui proses pemanasan. Nah, jadi karena udah nggak aktif lagi nih teman Pro 2, bahan ini itu tidak bisa digunakan untuk mengembangkan adonan ya, tapi dimanfaatkan untuk sebagai penyedap makanan. Oke, menarik nih ya teman Pro 2. Kita bakal ngebahas lebih lanjut nih tentang yang satu ini di siang hari ini teman Pro 2, sambil Kiki temani waktu jam makan siang kamu nih teman Pro 2. Tapi sebelumnya Kiki hadirkan dulu nih beberapa lagu berikut ini, so tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro2 masih di UMKM Connect ya di Santai Siang kali ini, dan kita masih ngomongin tentang bumbu yang satu ini. Ini menarik banget ya. Namanya nutritional yeast, tapi bukan yeast dalam artian ragi buat ngembangin roti gitu ya. Kayak yang tadi Kiki bilang ya, udah Kiki spill juga ini infonya. Jadi nutritional yeast ini ragi dari jenis Saccharomyces cerevisiae yang udah dinonaktifkan ya melalui proses pemanasan. Jadi nggak bisa mengembangkan adonan, tapi bisa digunakan sebagai penyedap makanan. Nah, salah satu nutritional yeast yang semakin populer juga adalah cita rasanya itu salah satu alasannya yaitu karena cita rasanya yang gurih dengan aromanya yang juga kerap kali disamakan dengan keju. Nah, maka dari itu bahan ini nih banyak banget digunakan sebagai alternatif keju juga nih, terutama untuk orang-orang yang vegetarian atau vegan yang tidak mengkonsumsi produk susu. Nah, nutritional yeast ini ya teman Pro2 umumnya tuh dijual dalam bentuk serpihan ya atau flakes gitu, atau kalau enggak dalam bentuk bubuk atau butiran halus gitu ya, seperti bumbu pada umumnya ya, kurang lebih kayak lada bubuk, mirip-mirip kayak garam kayak gitu ya. Nah, dan rasanya itu ringan ya, ini yang bikin nutritional yeast ini mudah untuk dipadukan dengan berbagai jenis makanan tanpa mengubah cita rasa utama dari hidangan yang dimasak. Nah, jadi berbeda dengan ragi roti yang harus melalui proses fermentasi juga nih ya, nutritional yeast itu cukup ditaburkan langsung ke makanan sebelum disajikan. Jadi bahan ini seringkali digunakan sebagai taburan kayak pada popcorn, bisa juga untuk pasta, salad, bahkan sup hingga nasi dan juga kentang panggang ya. Dan popularitasnya ya itu nggak terlepas dari meningkatnya tren memasak di rumah serta berkembangnya pola makan berbasis nabati. Jadi selain memberikan rasa gurih alami, bahan yang satu ini tuh dinilai praktis karena bisa digunakan baik pada hidangan barat maupun makanan rumahan. Oke, jadi mungkin ada nih dari kalian teman-teman Pro2 yang udah pernah ngelihat atau udah tahu ya tentang nutritional yeast ini, atau mungkin ada dari kalian yang udah mencoba ya, udah beli, udah check out gitu, udah coba ditaburin ke makanan, udah dicoba dipakai buat masakan kalian. Dan kalau menurut kalian gimana teman Pro2? Boleh banget ya kalian kasih tahu ke kita di siang hari ini nih teman Pro2. Dan join-join juga bisa banget tentunya ya di siang hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0875004741. Dan kita tentunya masih bakal ngebahas tentang nutritional yeast ini ya teman Pro2 di siang hari ini. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu. How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
1: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2. Kiki masih temani kamu ya di siang hari ini nih, teman Pro 2 masih di UMKM Connect. Sebelumnya gimana nih? Udah pada makan siang apa belum? Makan siang apa sih di siang hari ini? Boleh banget dong kasih tahu ke Kiki ya. Sekaligus ngasih inspirasi juga gitu. Soalnya Kiki juga masih agak kebingung sih ya sebenarnya mau makan siang apa. Tapi ya anyways, buat kalian yang belum makan jangan sampai lupa nih ya makan siangnya, teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal makan juga, kita masih ngebahas nih ya di UMKM Connect kita di siang hari ini tentang nutritionalist tadi ya. Ini bumbu yang lagi rame banget, banyak banget orang-orang gunain ke dalam masakan-masakan mereka. Oke, jadi ya teman Pro 2, kalau di media sosial dikatakan nutritional yeast ini juga kerap muncul ya dalam berbagai resep yang dibagikan oleh kreator-kreator kuliner, mulai dari pasta hingga saus untuk salad ya, jadi kayak salad dressing gitu. Nah, bahan ini juga mudah ditemukan di toko-toko bahan makanan maupun marketplace ya, atau toko-toko online itu sebagai pelengkap makanan. Nah, meskipun awalnya lebih dikenal di kalangan vegetarian dan vegan ya teman Pro 2, nutritional yeast ini juga sekarang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai penyedap alami masakan. Jadi dengan karakteristiknya yang unik, bahan yang satu ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana inovasi kuliner ini bisa terus berkembang mengikuti kebutuhan konsumen. Oke, jadi menarik banget nih ya teman Pro 2, bumbu atau bahan masakan yang satu ini karena dia bisa jadi pengganti keju ya. Jadi kayaknya mungkin aja buat kalian yang mungkin punya lactose intoleran, kan lactose intoleran itu juga kalau makan makanan yang ada kejunya biasanya itu juga itu bisa memicu ya teman Pro 2, karena ya bahannya dari susu juga gitu ya, ada laktosanya juga. Mungkin ini bisa jadi salah satu pengganti gitu ya, alternatif buat kalian yang sebenarnya tuh suka dengan rasa keju juga, tapi ya karena punya lactose intoleran jadinya kalau makan keju ya kayak ya udah makan tapi ya ngerasain sakitnya gitu ya, kayak kamu harus pay the price gitu untuk makan makanan kesukaan kamu. Bisa nih dicoba nutritional yeast ini teman Pro 2. Oke, dan info ini ya teman Pro 2, Kiki kutip juga dari laman website kita di rri.co.id. Oke, so nantinya di pukul 13 ya teman Pro 2, Kiki tentunya masih bakal temani kamu. Kita bakal masuk nantinya di Gatspol, gagasan seputar olahraga. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama Kiki di siang hari ini. Dan Kiki putarkan lagu-lagu berikut ini ya teman Pro 2. Ini ada Juicy Lucy featuring Mawar Dujong dengan Tak Di Tanganku.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Santai Siang kali ini ya. Dan sekarang nih di pukul 13 kita udah masuk di Gaspol Gagasan Seputar Olahraga. Oke, ngomong-ngomong soal olahraga ya di Gaspol ini, tentunya kita ngebahas yang lagi happening ya kalau dari dunia olahraga sekarang, yaitu kita masih ngebahas tentang Piala Dunia ya, atau Pesta Bola Dunia 2026 nih teman Pro 2. Dan by the way sekedar mengingatkan juga ya, Kiki mau ngasih tahu ke kalian nih teman Pro 2, buat kalian yang pengen ikutan nobar nih ya barengan sama kita ya, kalian bisa banget loh ikut nobar, apalagi untuk pertandingan Prancis dan Spanyol ya, Prancis melawan Spanyol besok Rabu 15 Juli nanti malam nih ya, berarti ya karena pertandingannya jam 2 dini hari ya, kalian bisa ikutan nanti di Media Center Korem 121 Alam Banawanawai di Jalan PKP Muhajidin Sintang nih teman Pro 2, di Tugu BI ya. Oke, dan di siang hari ini Kiki juga mau ngajak kalian, kita ngobrolin soal pertandingan yang bakal berlangsung nanti malam ini ya, antara Prancis ngelawan Spanyol. Jadi ini ada info yang Kiki kutip dari laman www.antaranews.com, Prancis versus Spanyol, pemenangnya layak jadi juara dunia. Oke, jadi ya teman Pro 2, sejak kick off Piala Dunia 2026, kebanyakan orang udah memimpi-mimpikan Prancis dan Spanyol ini bisa bertemu nih dalam partai final turnamen terbesar FIFA edisi ke-23 yang diikuti 48 tim ini. Nah, untuk itu pertemuan mereka dalam semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat pada Rabu 15 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nanti ya teman Pro 2, ini merupakan final yang terlalu dini terjadi nih ya dikatakan. Jadi kedua tim ini sama hebatnya dalam menyerang dan bertahan, sehingga menjadi dua tim yang paling lengkap ya dalam Piala Dunia 2026 ini. Mereka sangat pantas untuk melangkah sampai sejauh ini juga, dan faktor X mereka menempati urutan kedua dan ketiga, yaitu Prancis dengan 13,31 dan Spanyol 12,75. Kendati Spanyol sulit menjebol gawang Tanjung Verde pada fase grup ya, tim ini bersama Prancis sampai ke semifinal setelah melewati perjalanan yang lebih mulus dan lebih mengesankan dibandingkan dengan Argentina dan Inggris ya, yaitu semifinalis lainnya. Oke, jadi ya teman Pro 2, mereka ini diisi oleh bintang-bintang sepak bola hebat yang bermain juga dalam satu tim yang kompak, yang rela membunuh ego ya, sehingga tercipta kohesi dan chemistry ya yang begitu kuat di dalam tim. Nah, dan 6 pertandingan sebelum semifinal ini juga telah membuktikan fakta tersebut. Kedua tim sama-sama membuat 110 peluang untuk menciptakan 26 gol dan menjadi dua tim yang paling sulit dibobol lawan ketika Argentina dan Inggris selalu kebobolan dalam 4 dan 3 pertandingan terakhirnya. Spanyol sendiri sudah 5 kali nih ya clean sheet, dan Prancis juga sudah 4 kali. Prancis bahkan tidak pernah lagi kebobolan semenjak mengalahkan Norwegia dengan skor 4-1 ya dalam pertandingan fase grup terakhirnya. Spanyol sendiri kebobolan dalam laga terakhir kala menghadapi Belgia dalam perempat final, tapi Spanyol sendiri sebenarnya lebih menyeramkan nih dikatakannya, karena sejak kick off Piala Dunia 2018 di Rusia kala itu, La Roja ini baru sekali kalah dalam 27 pertandingan pada 2 turnamen sepak bola utama, yaitu di Piala Dunia dan Piala Eropa. Keren banget nih teman Pro 2. Di luar adu penalti juga, La Roja ini tak terkalahkan pada 14 laga terakhir Piala Dunia dan Piala Eropa ya, yang diantaranya mereka hiasi dengan 9 kali clean sheet. Musik.
Spanyol juga dikatakan memenangkan 18 dari 38 pertemuan dengan Perancis sebelum ini. Le Bleu menang 13 kali dalam duel di antara mereka. Spanyol adalah pihak pemenang dalam dua laga terakhir melawan Perancis, yakni semifinal Eropa 2024 ketika menang 2-1 dan final Nations League Eropa 2025 saat menang 5-4.

0: memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Oke, teman Prodo, kita masih di Gaspol ya, di Santai Siang kali ini nih, masih ngebahas seputar perenningan antara Prancis dan juga Spanyol ya, yang bakal diadakan di hari Rabu ya, tanggal 15 Juli, nanti malam nih, nanti di hari nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Oke ya, dan Le Bleu sendiri ini gak akan dibuat kecut hati nih ya teman Prodo oleh performanya pada 2 laga terakhir menghadapi La Roja. Karena kenapa? Karena mereka ini ternyata memenangkan satu-satunya pertemuan dengan Spanyol pada Piala Dunia sebelum Piala Dunia 2026 ketika Le Bleu menang 3-1 dalam 16 besar Piala Dunia 2006. Oke, dan ini bisa membesarkan hati Kylian Mbappe dan kawan-kawan ya. Apalagi Prancis sendiri udah lebih sering bermain di semifinal Piala Dunia ketimbang Spanyol. Prancis sudah 7 kali bermain di semifinal Piala Dunia, di mana 2 di antaranya ini berakhir dengan trofi juara, yaitu di tahun 1998 dan 2018. Spanyol baru sekali nih, yaitu di tahun 2010 ya, ketika mereka menjadi juara dunia. Prancis juga menjadi tim yang paling konsisten dalam 8 tahun terakhir karena selalu masuk semifinal Piala Dunia dalam 3 edisi berturut-turut. Hanya Jerman dan Brazil yang melakukan pencapaian serupa seperti Prancis ini teman Pro 2. Tim asuhan Didier Deschamps itu kini berusaha menjadi tim ketiga setelah Brazil dan Jerman yang juga 3 kali berturut-turut mencapai final Piala Dunia. Prancis juga berusaha mengulang pola sukses Brazil pada periode 1994 hingga 2002, yakni juara dunia, lalu menjadi runner-up, dan pada akhirnya juara dunia lagi. Perancis adalah juara dunia 2018 dan runner-up 2022 nih teman Prodo. Nah sebaliknya, ngomongin lagi soal Spanyol nih ya. Spanyol ini bisa mengulang pola 2010 ketika menjuarai Piala Dunia setelah 2 tahun menjadi juara Piala Eropa. Yaitu pada tahun 2024, Spanyol ini menjadi juara Eropa tadi ya teman Pro 2. Jadi pokoknya ya, pada intinya pertemuan antara kedua tim ini itu sebenarnya bisa dilihat dari banyak perspektif nih teman Pro 2. Yang mana untuk itu pertemuan mereka ini seringkali disebut sebagai salah satu rivalitas terbesar dan terpanas di dunia sepak bola modern. Pertemuan ini juga menjadi simbol untuk profil liga profesional mereka ya, yang termasuk juga 5 besar di Eropa. Ligue 1 Prancis dengan 78 pemain dan La Liga Spanyol dengan 74 pemain adalah penyumbang terbesar pemain dalam Piala Dunia 2026 setelah Liga Inggris dan Bundesliga. Mereka ini menjadi kiblat sepak bola oleh banyak tim dari Piala Dunia 2026 ini nih teman Pro 2. Maka dari itu ya teman Pro 2, pertemuan di antara mereka ini juga menjadi adu gengsi lah ya bisa dibilang, dan juga adu supremasi antara dua kiblat sepak bola, yang mana ya mereka sama-sama menyerang tapi dengan penekanan pada penguasaan bola yang berbeda ya dikatakan. Jadi jika penguasaan bola yang dilakukan oleh Prancis itu dikatakan lebih cair dan lebih vertikal serta mengandalkan fisik yang kekar, maka Spanyol melakukannya dengan lebih horizontal yang berpusat pada umpan-umpan pendek, kendali posisi dan penguasaan teknik yang juga dikenal dengan tiki-taka. Menarik nih teman Pro 2. Dan Kiki masih punya ya info selengkapnya tentunya teman Pro 2. Selain ini kita bakal ngebahas Rodri versus Michael Olise. Kira-kira seperti apa infonya? Pokoknya pantengin terus aja kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Okay, kita masih di Gaspol ya teman Pro 2, gagasan seputar olahraga. Kita udah ada di penghujung Gaspol nih ya, tapi sebelum kita menutup Gaspol di siang hari ini masih ada sedikit info lagi ini ya, masih berkaitan dengan Prancis versus Spanyol ini nih teman Pro 2. Jadi dikatakan ya di sini berbeda dengan pelatih-pelatih Spanyol sebelumnya, Luis de la Fuente ini lebih pragmatis ya dikatakan. Jadi pragmatisme itu juga terlihat ketika menghadapi Belgia yang kuat di lapangan tengah. Biasa menempatkan poros tunggal Rodri dalam formasi 4-1-2-3, De La Fuente kini mengubah pola ini dengan menyandingkan Rodri dengan Fabian Ruiz dalam pola 4-2-3-1. Seperti Belgia, Perancis juga punya duet lapangannya yang kuat juga nih ya, yang sejauh ini juga efektif dijalankan oleh Adrien Rabiot dan Aurel Tchouameni atau Manu Kone. Untuk itu mungkin saja De La Fuente ini akan mempertahankan pola bermain seperti saat mengalahkan Belgia dalam perempat final. Dan jika itu terjadi nih ya tahun Pro 2, dikatakan akan ada persaingan terbuka nih untuk adu klinis antara kuartet serang Le Bleu dan juga La Roja. Apakah kuartet Désiré Doué, Michael Olise dan Ousmane Dembele dengan ujung tombak Kylian Mbappe ini bisa lebih tajam daripada kuartet Alex Baena, Dani Olmo dan Lamine Yamal dengan ujung tombak Michael Oyarzabal? Nah, gimana menurut kalian nih teman Pro 2? Nah, semuanya ini sebenarnya tergantung juga bagaimana lini tengah nantinya dikuasai ya, dan bagaimana lini belakang bereaksi dari serangan kuartet serang kedua tim. Yang menarik juga dari laga ini teman Pro 2 yaitu duel antara playmaker Rodri di jantung permainan Spanyol melawan playmaker Michael Olise ya, yang kadang ditempatkan di sayap kanan serangan Prancis dan kadang tepat di belakang Mbappe. Rodri dan Michael Olise ini sama-sama sangat penting ya bagi kedua tim nih, karena menjadi landasan taktik tim mereka dalam menentukan gimana bisa mengendalikan permainan, bertahan dan juga menciptakan gol. Bedanya kalau Rodri itu lebih nyaman berperan sebagai pengatur tempo, perlapis pertahanan dan perusak ofensif lawan untuk dibalikkan sebagai transisi ke menyerang, maka dengan visi, umpan dan crossingnya, Olise ini adalah tenaga yang paling kreatif nih dalam skuad Perancis yang piawai membongkar pertahanan lawan serapat apapun pertahanan itu nih ya dikatakan. Oke teman Pro 2, jadi ya bersama pemain-pemain eksplosif kayak Mbappe dan Olise, Perancis sendiri sedikit lebih diunggulkan nih dikatakannya dalam pertandingan ini. Tapi ya siapapun yang memenangkan pertandingan ini nantinya tentunya amat layak nih menjadi juara Piala Dunia 2026. Oke teman Pro 2, so itu tadi ya infonya yang kita kutip sekali lagi dari laman www.antaranews.com nih ya, ngebahas tentang perbandingan antara Prancis dan juga Spanyol. Kalau dari kalian nih teman Pro 2, jagoan kalian nih yang mana nih? Boleh banget kasih tahu ke kita juga ya. Kiki juga sekali lagi mau ingetin kalian nih ya, biar kita bisa seru-seruan bareng nih ya, nobar bareng nih barengan sama kita ya, di nonton bareng bola gembira ya di babak semifinal Prancis ngelawan Spanyol ini Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 dini hari ya, nanti malam nih ya teman Pro 2, dini hari nanti di Media Center Korem 121 Alam Bana Wanawai Jalan PKP Muhajidin Sintang ya teman Pro 2 di Tugu BI. Save the date, save the address ya, jangan lupa teman Pro 2 ikut ramaikan nobar kita ya teman Pro 2, untuk kita lihat nih pertandingan antara Prancis dan Spanyol nanti malam. Oke deh teman Pro 2, itu tadi infonya dan juga Kiki hadirkan lagi beberapa buah lagu ini sebelum nanti kita masuk ke Entertainment Room di siang hari ini. Stay tune.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, Kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelligentsia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, Kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Entertainment Room.
5: Stay tuned on Pro2FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu di pukul 14 ya. Sekarang gimana nih teman Pro 2? Masih semangat dalam menjalani rutinitasnya? Mungkin yang lagi kerja sekarang masih berkutat dengan pekerjaan ya. Semangat aja buat kalian ya teman Pro 2. Ya, stretching badan dikit, jangan lupa ya teman Pro 2. Jangan sampai kelamaan duduk sampai lupa berdiri ya, karena itu juga enggak bagus sih ya sebenarnya. Oke, dan biar nggak makin suntuk nih ya di siang hari ini, Kiki punya satu info yang menarik banget nih, datang dari dunia entertainment tentunya ya, dunia hiburan, dari film nih ya, film berjudul Fo-Ufo? Gimana nih ya nyebutnya ya? Oke, jadi ya teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang sinopsis film Fo-Ufo ini ya. Ini merupakan komedi fiksi ilmiah berlatar budaya Madura. Menarik nggak nih? Oke, teman Pro 2. Jadi ya, ini infonya Kiki kutip by the way dari laman website kita di rri.co.id. Film Fo-Ufo ini ya, teman Pro 2, menjadi karya komedi fiksi ilmiah terbaru berlatar budaya Madura yang mulai tayang di bioskop Indonesia sejak 9 Juli 2026. Berarti udah beberapa hari ini lah ya. Dan film ini nih, teman Pro 2, menghadirkan kisah persahabatan manusia dan alien melalui balutan komedi di keluarga dengan sentuhan budaya lokal yang kuat. Film Fo-Ufo ini juga diproduksi oleh Cinemart, Legacy Pictures, dan Skak Studios dengan Bayu Skak serta Dono Pradana sebagai sutradaranya. Naskah filmnya sendiri ditulis oleh Ahmad Faisal yang merancang cerita mengenai pertemuan warga Madura dengan makhluk luar angkasa. Menarik nih ya teman Pro 2 yang satu ini, karena ini kayaknya istilahnya apa ya, sebuah pandangan baru ya di film Indonesia ya teman Pro 2, ngebahas tentang alien nih, ketemunya juga dengan latarnya ini tentang budaya Madura juga. Kayaknya kalau Kiki sendiri kayaknya belum pernah ya dengar cerita yang semacam ini. Kalau kalian gimana nih teman Pro 2? Atau mungkin ada dari kalian yang udah nonton film ini bahkan, atau mungkin ya udah baca-baca, udah lihat-lihat tentang mungkin trailernya, klipnya, atau gimana, boleh banget juga ya join barengan sama Kiki di siang hari ini. So, ini infonya ya teman Pro 2, bakal Kiki hadirkan tentunya lebih lengkap ke ruang dengar kamu di entertainment room di santai siang kali ini. Tapi Kiki hadirkan dulu deh beberapa buah lagu buat temani siang hari kamu. Stay tuned!

0: Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Oke, teman Prodo, kita masih di Entertainment Room ya. Di santai siang kali ini nih masih ngebahas juga tentang film Fofo ya. Ini komedi fiksi ilmiah berlatar budaya Madura. Jadi ya, masih dikutip tentunya dari laman website kita di rri.co.id. Nah, film Fofo ini dikatakan ceritanya berpusat pada Muslim, yaitu seorang pengepul barang rongsokan keturunan Madura yang hidup bersama dengan keluarganya di Kampung Rombeng. Ia berjuang keras melunasi sisa biaya keberangkatan haji ibunya ketika kondisi ekonomi keluarganya sedang mengalami kesulitan nih, teman Pro 2. Nah, kehidupannya ini berubah ya, kehidupan si Muslim ini berubah setelah menemukan bangkai pesawat UFO beserta seekor alien yang masih bertahan hidup. Nah, alien ini kemudian diberi nama Fofo dan diam-diam dirawat sambil berusaha dikembalikan nih menuju planet asalnya. Teknologi canggih milik Fofo ini perlahan-lahan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh keluarga Muslim ya selama menjalani kehidupannya sehari-hari. Namun dia akhirnya dihadapkan pada pilihan yang sulit nih ya, antara membantu ibunya untuk berangkat haji atau memulangkan Fofo ini, teman Pro 2. Film ini juga dibintangi oleh Tretan Muslim sebagai Muslim dan juga Bayu Skak sebagai Joko Haryono dengan Benedictus Siregar yang memerankan Cokro Sutejo. Deretan pemain lainnya juga meliputi Habib Jafar, Hari Otang, Fuad Sasmita, Mika Syahir, Anggun Dwi, serta Ina Ponggang. Nah, jadi ya teman Pro 2, selain menghadirkan komedi, Fofo ini juga menggabungkan unsur fiksi ilmiah dengan nilai kekeluargaan serta budaya Madura dalam alur ceritanya. Perpaduan ini juga tentunya menghadirkan pengalaman yang berbeda ya dibandingkan dengan kebanyakan film fiksi ilmiah Indonesia yang beredar selama ini.

kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2. Kita udah ada di penghujungnya Entertainment Room ya di siang hari ini nih, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang sinopsis film Fofo ya. Ini merupakan film komedi fiksi ilmiah yang berlatar budaya Madura. Nah, jadi ya, film ini itu berdurasi 120 menit nih dan nantinya akan menyajikan petualangan penuh humor ya, dikatakan sekaligus juga menyentuh mengenai harapan dan pengorbanan keluarga. Film ini juga mengangkat tema tentang persahabatan lintas dunia nih, teman Pro 2, melalui kisah sederhana yang dipadukan dengan budaya lokal Indonesia. Oke, teman Pro 2, so itu tadi ya infonya yang udah Kiki bagikan ke ruang dengar kamu nih di Entertainment Room di siang hari ini, teman Pro 2. Dan Kiki juga sekaligus pamit undur diri nih ya, teman Pro 2, dari ruang dengar kamu. Dan di sore ceria nantinya kalian bakal ditemenin sama rekan aku, ada Bang Rudy nantinya ya, yang bakal temani kamu selama 5 jam ke depan di sore ceria. So jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap stay tune. Oh, by the way, sebelum Kiki pamit undur diri nih ya, teman Pro 2, hampir lupa nih ya, Kiki juga mau informasikan buat kalian teman-teman Pro 2 khususnya berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya, yang nantinya akan menunaikan ibadah sholat asar. Azan asar nantinya akan dikumandangkan di pukul 15:07 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Oke deh, Kiki pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan Kiki hadirkan ya lagu-lagu berikut ini sebagai penutup perjumpaan kita di siang hari ini.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro2.
4: 97 Pro2 FM, teman terbaik.
0: 97 Pro2 FM, teman terbaik kamu di Pro2. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro2. Info Pro2 pertama, petinju bernama Luka Planix akan menguji juara dunia sementara atau interim kelas super menengah 72,2 kg World Boxing Council WBC gitu ya. Lester Martibis untuk mempertahankan gelar dan rekor tak terkalahkannya. Dua petinju dijadwalkan akan naik ring di Garden Center, California, Amerika Serikat pada 29 Agustus mendatang. Martinez memasuki pertarungan dengan status juara interim WBC. Petinju asal Guatemala ini mengoleksi rekor 20 kemenangan termasuk 16 kemenangan melalui knockout serta satu hasil imbang yang menunjukkan dominasinya di atas ring berkat kombinasi teknik bertarung dan kekuatan pukulan.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, Bara Suara kembali menyapa pecinta musik tanah air lewat perilisan single baru berjudul Sementara. Karya ini menjadi penanda kembalinya mereka setelah terakhir kali melepas album Benuh ketiga berjudul Saloran Sadra pada pertengahan tahun 2024 silam. Lewat lagu bertempo sedang, grup beranggotakan Iga Masardi di vokal dan gitar, ada Asterika di vokal, ada Putih Citara di vokal, dan ada Gerard, termasuk ada Tijay Kusuma dan Marco, membawa pesan mengenai proses penerimaan diri, keikhlasan, dan cara manusia berdamai dalam meruntuhnya ekspektasi. Lagu yang diproduseri sendiri oleh Bara Suara ini tidak lahir dari proses instan. Iga mengatakan jika draft awal dari aransemen Sementara sebenarnya sudah digarap sejak tahun 2022. Namun lagu sengaja disimpan dan tidak dimasukkan ke dalam album Jalaran Sadra.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Park Eun Bi dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran membintangi film berjudul Nam Eun Jung yang segera memasuki tahap produksi, di mana ini muncul setelah artis ini disebut telah menerima naskah dan sedang berdiskusi mengenai kemungkinan bergabung dalam proyek ini. Kabar mengenai keterlibatannya pertama kali dilaporkan oleh media MaxMuvi pada 13 Juli ini, di mana ini menyebut juga sang artis baru-baru ini menerima naskah film berjudul Nam Eun Jung yang dipelajari lebih lanjut. Menanggapi kabar tersebut, agensi Namo Actor memberikan pernyataan resmi mengenai status pembicaraan proyek film ini. Agensi menyatakan jika Nam Eun Jung merupakan salah satu proyek yang telah ditawarkan kepada Park Eun Bin saat ini.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di pukul 15. Kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2. Sesaat lagi kita akan hadirkan Komandan Azan Asar ke ruang dengar kamu pukul 15 lewatnya 7 menit. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Terima kasih kamu masih bersama kami di Perahu 2 di 90,7 Perahu 2 FM, teman terbaik kamu di pukul 15 hingga pukul 16 ya, menemani kalian selain untuk segmen info Perahu 2, kemudian juga azan asar ya. Tak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk teman Perahu 2 dimanapun kamu berada. Lagu terakhir di segmen religi, nanti kita akan hadirkan update beragam informasi terkini di segmen berita seputar Kota Sintang. Tetap bersama kami di Pro 2.

Pemkab Sintang. Ini berkaitan dengan musim kemarau ya, mungkin kamu dan teman-teman sudah mengalami semua terkait dengan cuaca kita di beberapa pekan terakhir panas ya teman Pro 2 ya. Dan di mana memang pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kesiapsiagaan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau yang disingkat juga dengan nama Karhutla tahun 2026 ini, di mana upaya ini dilakukan bersama seluruh pihak terkait dengan komponen masyarakat luas. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan jika kesiapsiagaan Karhutla ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Ia menerangkan semua pihak dari mulai TNI dan Polri, pemerintah kabupaten, pihak swasta, perusahaan maupun masyarakat bisa bergerak mengantisipasi Karhutla di Kabupaten Sintang untuk melakukan pencegahan. Hal ini dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tidak bisa, begitu ya, lebih tepatnya bisa ditekan semaksimal mungkin. Ia menambahkan berdasarkan laporan dari kepala dinas terkait, rata-rata untuk perusahaan perkebunan sudah memenuhi standar jika membuka lahan. Pemda akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan karhutla. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di laman website kami rri.co.id.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Masa di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 di hari ini, di segmen petang berita seputar Kota Sintang. Kita masih menyapa kalian di mana anggota DPRD Sintang beri apresiasi BNN RI berhasil ungkap kasus narkotika. Anggota DPRD Kabupaten Sintang Haji Senen Mariono mengapresiasi pihak Badan Narkotika ataupun BNN Republik Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia telah berhasil menggagalkan penyeludupan jaringan internasional narkotika dengan berat 3,37 ton teman Pro 2. Di mana Haji Senen Mariono juga berpesan kepada masyarakat luas serta generasi muda agar terus melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan terhadap bahaya narkotika. Komitmen yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan narkotika ini sangat perlu didukung, begitu ya ucapnya. Dan ia berharap, ia juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sintang terus melakukan pembinaan kepada umat Islam untuk memperkuat keimanan, ya, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam membentengi keluarga, terutama peran orang tua pada anaknya. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di laman website kami rri.co.id.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Betang, berita tentang Sintang.

masih menyapa teman Prauduga semuanya ya di segmen sore ceria ya, jelang segmen sore ceria. Masih menyapa kamu. Kita masih menyapa kalian di Prauduga. Masa di Pro 2 di 90,7 masih semangat nyapain teman Pro 2 semuanya ya. Teman Pro 2 di segmen Betang, berita seputar kota Sintang tentunya. Selamat bergabung untuk teman Pro 2 semua di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Masih berlanjut ya untuk kasih informasi menarik tentunya buat kalian. Pemerintah Kabupaten Sintang ini terus mempercepat terwujudnya desa dan kelurahan bebas buang air besar sembarangan ataupun Open Defecation Free atau ODF. Upaya ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Komitmen ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius saat memberikan arahan kepada pada kegiatan sosialisasi percepatan desa dan kelurahan ODF di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri dan Puskesmas Sungai Durian pada Senin kemarin. Dia mengungkapkan bahwa Kecamatan Sintang yang merupakan ibu kota kabupaten masih menghadapi tantangan besar dalam pencapaian status ODF. Berdasarkan data sementara, baru 7 desa dan kelurahan atau sekitar 24% yang telah berhasil mencapai status tersebut. Untuk percepat pencapaian ini, Kartius meminta pemerintah desa, kelurahan, serta puskesmas memprioritaskan wilayah yang hanya menyisakan sedikit rumah tangga yang belum memiliki jamban sehat.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

ada lagu dari miliknya si Afgan dengan Say I'm Sorry ya, menemani kamu Pro 2 pukul 16 tepat sore hari ini. Segmen sore ceria, ada informasi menarik di sore ini ya, sayang untuk kamu lewatkan. Tetap sama kami di Pro 2.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda. Waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Ada lagu dari miliknya Koldiaks dengan Mendekat Menjauh. Lagu ini telah dirilis tahun 2023 ya, menemani Teman Pro 2 sore ini. Selamat sore, selamat bergabung untuk Teman Pro 2 semuanya di 90,7 di aplikasi RRI digital kita ataupun di website kita rri.co.id ya. Aktivitas sore ini tentunya mungkin beragam ya tantangannya ya. Ada yang biasa-biasa aja, tapi ada juga yang memang aktivitasnya full ya. Full banget. Kenapa full? Udah full dari tadi pagi gitu ya. Berlanjut sampai jam segini belum kelar kerjaannya ya. Ada yang bilang lu enak lu di studio, atau kamu enak kamu di ruangan, atau kamu ber-AC sebagainya begitu ya. Ya namanya juga pekerjaan ya, beragam ya teman-teman ya. Jadi dinikmati dan dijalani saja ya. Tapi kalau memang dirasa ingin lebih baik ya tetap harus berjuang juga. Mungkin pengen yang lebih baik, yang AC gitu ya, nggak mau kayak gini ya. Jadi penyemangat juga ya teman-teman ya. Belajar lebih keras lagi, learningnya lebih keras lagi ya kan. Try again and try again and you can do it gitu katanya begitu ya. Oke, di segmen RRI English Corner nih. Oke deh, segmen sore kita kali ini mau kasih informasi tentang sinias nih. Rekan seprofesi hingga pemimpin Selandia Baru dan Australia turut menyampaikan duka mendalam nih atas kabar meninggalnya aktor kenamaan Sam Neill di Sydney, Australia pada usia 78 tahun. Di mana Neill dikenal lewat perannya yakni Dr. Alan Grant dalam film Jurassic Park, juga sebagai pemilik kilang anggur Two Paddocks di Central Otago, Selandia Baru. Jadi akting dari Neill sebagai Chester Campbell dalam serial Peaky Blinders pada tahun 2013 juga hingga 2014 juga dikenang karena lihai dan manipulatif ya, tapi juga karismatik, rapuh, lucu dan sangat menghibur untuk disaksikan. Jadi dalam tulisan di akun Instagram, Sam adalah salah satu kekuatan kunci yang membuat Peaky Blinders sukses sejak awal. Dan untuk itu, kami akan selalu berterima kasih, cinta dan doa kami bersama keluarganya. Tulis akun official Peaky Blinders di Instagram. Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, juga memberikan ucapan dan penghormatan untuk tokoh perfilman asal negaranya itu. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menyampaikan bahwa ketegaran yang ditampilkan sang aktor ketika ia didiagnosis dengan suatu penyakit kronis ya dapat menginspirasi orang lain untuk jangan mudah bersedih. Artis Rachel Griffith ya, bintang film Memorial Wedding yang menyutradarai Neill dalam film Red Like a Girls tahun 2019 menulis di media sosialnya bahwa ia ingin mengunjungi kilang anggur milik Neill dan mengenang sang aktor.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nin, ambilin tas aku dong.
2: Yang ini?
1: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
2: Tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
1: Lah, kenapa emang?
2: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
1: Kata apaan tuh?
2: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
1: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
2: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

0: Kita masih menyapa kamu di Pulau 2 pukul 16 lawannya 35 menit. Kamu tahu enggak sih tanggal 2 kalau Indonesia jadi negara paling kreatif menggunakan AI visual. Jadi dalam laporan perdana Gemini Report Southeast Asia 2026 yang dilakukan Google secara daring ya di Selasa ini, Indonesia menjadi negara paling kreatif dalam memanfaatkan kecerdasan artificial intelligence atau AI berbasis Gemini di Asia Tenggara dengan menghasilkan hampir 9 juta gambar setiap hari. Laporan ini mengulas pola adopsi dan pemanfaatan aplikasi Gemini di 6 negara dengan basis pengguna terbesar di kawasan, yakni ada Asia, ya, lebih tepatnya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Disampaikan oleh Vice President Southeast Asia and Southeast Frontier Google, Sapna Chadda mengatakan di Indonesia, satu dari setiap tipe ataupun satu dari setiap prompt atau perintah bersifat murni kreatif. Masyarakat Indonesia menghasilkan 9 juta gambar custom setiap hari untuk mewujudkan ide-ide mereka. Jumlah terbanyak di kawasan ini ya. Google menyebut kreativitas visual masyarakat Indonesia didorong oleh tingginya penggunaan perangkat seluler. Sebanyak 82% prompt Gemini di Indonesia berasal dari perangkat mobile. Sementara satu dari dua perintah telah melibatkan masukan multimodal seperti suara ataupun gambar. Tidak lagi hanya berupa teks ya. Menurut Google, kemudahan beraktivitas melalui perangkat seluler mendorong masyarakat Indonesia memanfaatkan Gemini untuk mengekspresikan ide-ide mereka melalui pembuatan gambar berbasis AI. Secara regional, laporan ini juga mencatat sekitar 40% query yang diajukan pengguna Gemini di Asia Tenggara bertujuan untuk menghasilkan karya-karya baru, mulai dari gambar, musik, video hingga dokumen. Dalam setahun terakhir, pengguna di kawasan ini telah menghasilkan 5 miliar gambar menggunakan model pembuat gambar Nano Banana. Selain itu, hampir 1 juta lagu telah diciptakan di Asia Tenggara sejak Google memperkenalkan Lyria 3, model pembuat musik dari Gemini.
1: Untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Ada lagu dari miliknya Biru Muda dengan Pilu ya. Pilu telah berlalu. Lagu ini kita kasih buat kalian di Pro 2 di sore ini. Masih menyapa teman Pro 2 semuanya di segmen Sore Santai ya. Kamu tahu gak sih kalau Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkom Digi bernama Nezar Patria itu bilang kayak gini, ngajak gitu ya, ngajakin kita generasi muda untuk ngebangun demokrasi yang dinamis gitu ya. Untuk apa? Ya guna ngejawab tantangan-tantangan baru di era digital ini. Jadi doi nyadarin, nyampein gitu bahwa tantangan Indonesia setelah 28 tahun reformasi tidak lagi sebatas menjaga kebebasan, tapi juga memastikan demokrasi dapat menghadirkan kesejahteraan, merespon disinformasi, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, di mana ia menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital sekarang itu udah melahirkan berbagai platform media sosial yang selain mendatangkan banyak manfaat juga ternyata juga menghadirkan resiko konflik, teman Pro 2. Nah, meski ngadepin berbagai tantangan, Nezar juga optimis juga gitu ya. Optimis demokrasi Indonesia akan terus berkembang, dan mengingat mayoritas penduduk ya, termasuk penduduknya begitu ya, termasuk generasi yang telah mengalami kebebasan demokrasi. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini penduduk berusia 15 sampai 55 tahun yang mencakup kaum muda dan produktif mencapai hampir 60% dari populasi Indonesia. Dan makanya doi mengajak generasi muda untuk menjadikan perjalanan reformasi selama 28 tahun sebagai pijakan ya, untuk menghadapi tantangan demokrasi di masa depan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

pukul 17 sekarang lewatnya 9 menit di Pro 2. Selamat sore teman Pro 2 semuanya. Hati-hati di jalan untuk kamu, di mana kadang lalu lintas padat ya, jam sore, jam pagi juga biasanya, apalagi sekarang adik-adik kita begitu ya, teman-teman kita ada yang sudah masuk sekolah dan hampir di minggu kedua kalau tidak salah ya, di bulan Juli ini sudah masuk semua mulai tanggal 13 kemarin. Itu pasti ramai banget di jam pagi ya, khususnya di jam tujuan, hampir setengah tujuh lah ya, setengah tujuh atau jam tujuh itu udah paling padat rame. Ntar bakalan rame lagi jam tujuh lewat, biasa kayak gitu. Habis itu biasanya jam-jam sore, ada yang jam setengah tiga balik sekolah, tapi ada juga yang jam 12 lewat atau jam 1 ya, tergantung kalau sekolahan ya, tergantung kelasnya teman-teman ya. Tapi kalau yang udah SMA mungkin sekitar jam 1 atau setengah 2 gitu ya. Kalau misal kamu les, nah berarti lanjut lagi tuh baliknya ya. Kalau untuk bekerja di jam 3 lewat, biasanya jam-jam balik. Ada yang memang masih ngetem, tapi biasanya bakalan lembur tuh biasanya di jam-jam di tanggal-tanggal tua gitu ya. Kalau ini kan masih tanggal belasan ya, 14 di hari ini, jadi masih cepat balik kantornya ya teman-teman ya. Selain itu bagi yang di kantoran, tapi bagian lapangan ya macam-macam, ada yang bisa awal tapi ada juga yang bisa larut ya, ada yang lebih larut lagi karena memang tidak bisa dipungkiri berbagai profesi digeluti ya oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di dalam mencari pundi-pundi rupiah begitu ya, tanggal 2 ya, sama kayak Rudy di masuknya di jam-jam siang, ntar baliknya malam gitu ya, besok masuknya siang, baliknya sore, besoknya lagi masuknya subuh, pulangnya siang gitu ya. Ini buat teman-teman yang memang pakai sip gitu ya. Terus jam-jam sore juga selain lalu lintas dilewati oleh para pekerja, juga seringkali dipakai untuk berolahraga bagi teman-teman yang memang free ya, aktivitasnya free, mungkin bisa dipakai berolahraga. Ada yang memang berolahraga sorenya macam-macam, ada yang weekend aja Sabtu atau Minggu, tapi nyatanya juga banyak juga kita lihat di beberapa tempat-tempat olahraga ya, di gym mungkin ataupun di apa yoga atau fitness gitu ya, itu biasanya di jam sore gitu. Terus harinya juga ya mungkin jadwal ya, ada yang hari Kamis gitu ya. Tapi buat yang kalau individu pribadi ya seniatnya kita aja gitu. Ya kan, kalau pengen rame ya mungkin Sabtu atau Minggu, tapi kalau pengen kita sempatnya hari kayak hari ini, hari Selasa ya, hari Selasa aja olahraganya gitu ya. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca di Kota Sintang ya dan sekitarnya. Tetap di Pro 2, enjoy dulu lagu dari It Kita dengan Terpikat Senyummu.

0: capek nggak sih kamu tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai, ambis banget.
1: Be aja sih, aku malah lebih capek dari kamu, santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

baru pukul 17 lewatnya 27 menit di Pro 2 di segmen Sore Ceria. Kita kasih update dulu ya teman-teman ya, terkait dengan perkiraan cuaca kita di edisi hari tanggal 14 Juli 2026. Jadi melansir laman bmkg.go.id untuk perkiraan cuaca Kecamatan Sintang di 14 Juli ini, mulai dari Kelurahan Ladang, Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, kemudian juga Kelurahan Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kelurahan Kedabang, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Batu Lalau, Kelurahan Menyumbung Tengah, Kelurahan Ulak Jaya hingga Bandung Kota, termasuk Kelurahan Tertung, Munggo Banto, Kelurahan Teluk

lingkungan kalian, rumah kalian ada pohon-pohon. Ya, kalau pohonnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tidak dikhawatirkan akan tumbang ketika diterpa angin gitu ya. Jangan ditebang gitu ya, apalagi kalau misalnya pohon-pohonnya itu ada buahnya gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk buahnya, bisa dikonsumsi. Pohonnya juga bisa dipakai untuk berteduh gitu ya. Jadi kalau misal panas tuh nggak terlalu kerasa panasnya, teman-teman ya. Kalau misal kamu tinggal di komplek-komplek yang tidak ada pohonnya, itu kerasa banget panasnya ya, menyelekit gitu. Pukul 17 sekarang lewatnya 29 menit, kita masih hadirkan lagu santai menemani kamu di Pro 2. Jadi tetap di Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ada lagu dari Wizzy dengan Putih Abu menemani kamu di Pro 2. Setelah itu kita akan hadirkan lagu bernuansa islami menemani kamu di Pro 2. Mulai juga pukul 17, selamatnya 47 menit adalah azan maghrib kita di sore hari ini.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

0: Dengar Tamah Pro 2 dimanapun kamu berada, tiba saat yang kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Terima kasih kamu masih mendengarkan kami, mendengarkan Perahu 2 RRI Sintang di 90,7. Pukul 18 sekarang, kita akan kembali menyapa kamu di Perahu 2 untuk segmen kultur kita. Di segmen sejarah kali ini akan ngebicarain tentang 72 tahun, lebih tepatnya 73 tahun Bank Indonesia. Dari The Javas Bank, peninggalan kolonial hingga penjaga rupiah di era digital.

0: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Itu dia lagu dari Melekia Judika, lagunya berjudul Magnet. Ya, menemani kamu di Perahu 2 di pukul 18 sekarang ya pukul 19 di segmen Kultur Kita. Kultur Kita kali ini akan ngomongin soal sejarah 73 tahun Bank Indonesia. Di mana setiap 5 Juli ya, dunia perbankan Indonesia memperingati Hari Bank Indonesia. Namun tidak banyak yang tahu kalau institusi yang menjaga nilai rupiah ini dan stabilitas ekonomi nasional ini sesungguhnya mewariskan ya atau mewarisi sejarah yang jauh lebih panjang dari usia yang 73 tahun ya. Dari usianya 73 tahun. Sebuah perjalanan yang dimulai dari sebuah bank kolonial Belanda melewati masa penjajahan, melewati masa revolusi kemerdekaan, melewati Orde Lama, melewati masa Orde Baru, melewati reformasi hingga era digital hari ini. Sejarah perbankan di Nusantara dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya, mengutip dari catatan sejarah Bank Indonesia bi.go.id. Bank pertama yang berdiri di Nusantara untuk menunjang kegiatan perdagangan adalah Bank Van Kauran pada tahun 1746 yang bertugas memberikan pinjaman gitu ya dengan jaminan emas, kemudian juga perak, kemudian perhiasan dan barang-barang berharga lainnya. Perjalanan panjang berlanjut hingga berdiri The Javas Bank ya atau DJB yang masa penjajahan Belanda begitu ya pada masa itu, yang ini menjadi bank sirkulasi resmi Hindia Belanda kala itu di berbagai pelosok Nusantara. The Javas Bank ataupun The Javas Bank mendirikan kantor perwakilan ataupun agen scraps termasuk di Banjarmasin pada tahun 1907 sebagai perpanjangan tangan sistem keuangan kolonial. Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan, DJB dilikuidasi ya, The Javas Bank dilikuidasi dan diubah namanya. Namun setelah kemerdekaan, upaya untuk mendirikan bank sentral yang benar-benar milik Indonesia mulai bergulir. Pada tahun 1953, maka lahirnya Bank Indonesia sebagai wujud kedaulatan ekonomi. 1951, desakan kuat muncul dari berbagai kalangan untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia yang baru merdeka. Pemerintah kemudian membentuk panitia nasionalisasi DJB dan proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah RI dengan besaran mencapai 97%. Puncaknya pada 1 Juli 1953, pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB Wet Tahun ya ataupun The Javas Bank begitu ya, The Javas Bank Wet tahun 1922. Sejak saat itu Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Tanggal 1 Juli yang menjadi hari lahir Bank Indonesia inilah yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Bank Indonesia. Meski kini lebih dikenal diperingati pada 5 Juli setiap tahunnya. Sejak saat itu pula Bank Indonesia menerbitkan uang kertas Bank Indonesia untuk pertama kalinya dengan tanda tahun 1952 yang dicetak di percetakan Thomas de la Rue dan Co. ataupun de Thomas de la Rue and Co. di Inggris dan percetakan Johan Enskech en Jonen di Belanda sebagai simbol fisik paling nyata dari kedaulatan ekonomi Indonesia.

pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Prodo FM, teman terbaik kamu, masih berbicara tentang perjalanan Bank Indonesia menuju bentuknya yang sekarang ya. Itu tidak kalah mudah dan tidak kalah mulus. Pada era demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin yang bahkan pernah melebur seluruh bank-bank negara termasuk Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI melalui Perpres nomor 17 tahun 1965. Gubernur BI bahkan sempat ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral. Baru setelah Orde Baru, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia kembali memperoleh nama aslinya dan menjalankan fungsi murni sebagai Bank Sentral. Babak paling penting dalam sejarah BI terjadi setelah krisis ekonomi 1998, ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan bahwa BI adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain. Independensi inilah yang menjadi fondasi bagi Bank Indonesia untuk menjalankan tiga tugas utama: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Ada warisan Bank Indonesia yang mungkin jarang diketahui publik umum, yakni Laporan Perekonomian Indonesia atau LPI. Berdasarkan informasi resmi dari bi.go.id, LPI adalah publikasi flagship Bank Indonesia yang telah terbit sejak awal berdirinya Bank Indonesia, yakni pada tahun 1953. Jadi selama 73 tahun tanpa putus ya, setiap tahun Bank Indonesia merekam secara sistematis perjalanan ekonomi Indonesia, menjadikan LPI sebagai arsip ekonomi nasional yang tidak ternilai harganya bagi para peneliti, pembuat kebijakan, dan siapapun yang ingin memahami dinamika ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Di usia ke-73 tahun, Bank Indonesia menghadapi tantangan yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendirinya. Disrupsi digital, munculnya mata uang kripto, sistem pembayaran berbasis teknologi yang berkembang pesat, hingga guncangan geopolitik seperti konflik Amerika, Iran yang baru saja mengguncang harga minyak dunia dan berimbas pada nilai tukar. Di tengah semua tantangan itu, tugas Bank Indonesia tetap sama seperti yang diembannya sejak 1953, menjaga stabilitas nilai rupiah demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, teman-teman.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

0: sucks.
1: Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai. Ya, termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Mam Pro 2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro 2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

Sound City Pulau 2. Kita masih menyapa kamu di malam hari ini. Informasi berikutnya ya, segmen kita kultur. Di kultur kita, kamu tahu tidak jika Indonesia sedang getar-getarnya, waduh ya, menggenjot ekonomi kreatifnya. Salah satu caranya dengan menyusun rencana induk ekonomi kreatif. Nah, sederhananya rencana induk ekonomi kreatif alias Rendikraft adalah pedoman dan arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif nasional yang berorientasi jangka menengah dan panjang. Tujuan dari disusunnya Rendikraft ini adalah memberi panduan dalam upaya pengembangan ekosistem yang inklusif serta berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Perpres nomor 37 tahun 2006 mengenai rencana induk ekonomi kreatif 2026-2045. Jadi inilah yang menjadi payung hukum bagi penerapan Rendikraft. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Hasya pada Rabu kemarin ya, di Juli ini di Jakarta menjelaskan mengapa Rendikraft ini jadi penting. Menurutnya, penetapan Rendikraft yang saat ini telah disusun adalah respon atas fenomena meningkatnya investasi serta serapan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif. Oleh karena itu, Rendikraft disusun kolaboratif bersama berbagai pihak agar arah pembangunan berjalan selaras. Langkah ini bertujuan menjaga daya saing talenta lokal di tengah dinamika industri global. Industri kreatif Indonesia memang tak bisa dipandang sebelah mata tanpa Pro 2 ya, meski sekilas produknya banyak yang tampak lucu-lucu seperti musik, film ataupun grafis. Dampak ekonominya tak main-main. Ya, di sektor ekonomi kreatif telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusi terhadap PDB. Tahun 2025, nilai investasi sektor ekonomi kreatif mencapai 183,01 triliun. Dari angka ini, penyumbang terbesarnya adalah subsektor aplikasi yang nilainya lebih dari 54 triliun, disusul oleh kriya, fashion, dan kuliner dengan nilai 35 triliun dan 34 triliun hingga 29 triliun. Jadi untuk diketahui terkait pengkategorian subsektor ekonomi kreatif ini, pemerintah mengelompokkan 21 subsektor ke dalam 4 klaster seperti seni budaya dan teknologi digital. Namun apapun subsektornya, Rendikraft ya diharapkan bisa memperkuat komersialisasi produk sekaligus memperluas akses pembiayaan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Sudah.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.
3: 90,7 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan update informasi terkini untuk Info Pro 2. Informasi pertama, perhelatan Music Master Sound the Symphony of the Creative ya, Symphony of the Creative Movement yang digelar di Glasdom Singapore pada 12 Juli 2026 menjadi panggung baru bersejarah bagi musisi Indonesia. Direktur Kreatif Masa Singapore 2026 ada Satria Gunirta mengatakan jika pentingnya momen diplomasi kreativitas melalui musik antara Indonesia dan Singapura mempertemukan pemerintah, pelaku industri, serta musisi lintas generasi dan daerah dalam satu panggung untuk memperkenalkan wajah baru musik Indonesia kepada dunia tersebut.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, unit soul pop asal Surabaya, Tri ataupun The Marlus tepatnya, bersiap menyapa kembali para penggemarnya setelah sukses menyelesaikan rangkaian tur selama 4 pekan di Amerika Serikat dan Kanada. Grup yang digawangi Natasha Sianturi vokal dan keyboard, Sinatria Daraka di gitar dan Tommy di drum bakal menggelar album showcase bertajuk di Hotel Malibu di dua kota besar yakni Surabaya dan Jakarta. Pertunjukan spesialnya akan dibuka di Balai Sahabat Surabaya pada Sabtu 8 Agustus pekan berselang, tepatnya pada Sabtu 15 Agustus. The Marlus akan melanjutkan aksi panggung mereka di produksi film negara atau PFN Jakarta Timur.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya untuk ajang olahraga di mana ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Maisha Trias Puspitasari melangkah ke babak kedua Japan Open 2026. Hasil ini didapat oleh Anand dan Trias setelah mengalahkan pebulu tangkis asal China Taipei yakni Chang Qinghui dan Yang Xinchun ataupun Yang Xinchun dengan 21-16, 21-8. Melansir laman BWF, pertandingan berlangsung selama 29 menit di lapangan 3 Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Selasa 14 Juli. Game pertama berlangsung cukup ketat dari paruh pertama hingga poin-poin krusial terjadi jual beli poin hingga kedudukan 16-16 sama. Ana dan Tris tampil menjadi pembeda setelah berhasil lepas dari kejaran Chang dan Yang. Ganda putri ranking 15 dunia ini mencatat 4 poin secara beruntun untuk merebut game pertamanya.
2: Info Pro 2.
3: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Selanjutnya kita ajak kamu bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmennya Musik Live Chat di Pro 2 malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 2.

Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di layar kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Uh-huh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Karena sebelumnya aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluar single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar. Karena
1: sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Jatuhnya masih indie ya?
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu,
0: Okay,
1: dan
0: okay.
1: Promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Salah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Karena di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya gitu. Hmm. Jadi kelihatan
1: ada di YouTube. Oh,
0: ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright. Sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya. Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
2: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah,
1: okay.
2: Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
3: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
1: Oke.
3: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan.
1: Oh.
3: Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
2: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
1: Oke. Okay.
2: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
1: Wow.
2: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu,
1: okay.
2: Untuk melanjutin lagu ini.
1: Wow.
3: Jadi proyeknya
2: juga panjang.
1: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti
2: lumayan.
1: Berarti ketika dikasih lagunya, itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
2: Itu liriknya full. Liriknya
1: okay.
2: Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
1: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan.
2: Betul.
1: Dan
2: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
3: Karena kan pas hidup tuh sangat cepet ya.
1: Bener lagi.
3: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
1: Bener.
3: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pas hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
1: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
3: Iya betul.
1: Iya kan. Wow. Oke.
2: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
1: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
2: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya gak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit. Maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu, di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
3: Orang yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia gak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
1: Iya.
3: Buka dikit aja sebenarnya.
2: Buka dikit aja.
3: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
1: Benar.
3: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk

0: kecil betul, aja
1: gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
0: Iya, iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
0: Iya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Benar.
0: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
2: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya, diem dulu.
2: Oke, diem.
0: Kalau gue tarik nafas sih,
2: okay.
0: Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
2: iya sih.
0: Ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
2: Iya sih.
0: Dan semuanya tuh dia. Terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
2: Itu dia, benar.
0: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
0: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
2: Ah, benar.
0: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
2: Betul.
1: Celupan kecil, hati-hatilah.
2: Iya,
1: gitu.
2: Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
0: yeah, walaupun kan? Secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa gak ya, aduh mungkin gak ya, aduh oke gak nih. Ya keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok. Dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja, jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
2: Ais, gitu. Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini, dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda gak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
2: Kenapa
1: jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
2: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
2: Yes. Wow.
0: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
0: Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
2: Oh wow.
0: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
2: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
0: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
2: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Yaudah langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.
3: Music Life Chat. Yeah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
1: Bisa aja
0: ke edit. Aduh, benar-benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Ya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
1: 5
0: ya.
1: Menit.
0: 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Terasing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama yeah. kali, kemudian dibagi
1: 2021 deh.
0: 2000
1: bikin sama aku salah.
2: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya.
0: Okay.
1: Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Okay.
1: Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
1: Di compare sama MIDI juga, jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Oke.
2: Okay. Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
2: Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau ngurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh, aku
0: wow.
1: Aduh,
0: dekat
1: sama kakak gitu. Pokoknya
2: relate banget lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku. Cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Wow.
2: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasinya melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
1: Betul.
2: Wow. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, oke.
2: Nah, menarik kan?
0: Oke.
1: Okay. Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insyaallah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
0: Oh, wow.
2: Oke. Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
1: hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia. Bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti berarti juga beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: proses.
0: Progres ya, berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Bener kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya, segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: bakal yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: kemarin apa itu?
2: Kita bikin eksperimen, kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan ada sesi
2: bagus,
1: diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
2: istri
1: kuat,
2: ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wah, wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube, YouTube gitu ya.
2: Saya sudah diskusi.
1: Ini progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke. Okay.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi
0: okay,
2: kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar-benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya. Dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya, aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya, karena gimana ya?
0: Benar-benar
2: sih. Bisa gitulah, saya
0: nggak
2: bisa
0: ngomong kata-kata,
2: bro.
0: Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih, bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya. Yes.
1: Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Bisa, siapa tahu ya, kan siapa tahu. Betul.
1: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Ya, nah, begitulah.
2: Itu ya, produser PH duluan saya.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul. Uang
2: saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang kita
1: yes. Juga buat jadi siaran di
2: Produa FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM. Jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri yang ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu. Ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gua Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2, semua jumpa lagi bareng aku Widya. Untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juli ya 2026. Dan hari ini luar biasa banget teman Pro 2, panasnya sangatlah bisa dikatakan seperti itu ya teman Pro 2 semua, sangatlah luar biasa banget. Dan lagi teman Pro 2 semua, kalau di Sintang panasnya luar biasa, kita bisa lihat juga di media sosial yang lagi viral banget ya di belahan bumi Indonesia, ada Dieng yang tembus ke minus 4 derajat Celcius ya teman Pro 2 semua. Dan terlihat ada es yang berjatuhan, tumbuh-tumbuhan terselimut dengan es begitu ya. Jadi begitulah ya alam kita, yang dulunya mungkin Indonesia tidak tersentuh dengan es-es seperti ini, tidak ada salju. Nah ini bisa dikatakan memasuki musim dingin lah di sana ya teman Pro 2. Apakah nanti akan ada perubahan bahwa Indonesia ada tambahan musimnya, tidak hanya kemarau dan musim hujan saja, apakah sama seperti dengan Eropa, kita gak tahu ya. Itu berdasarkan penelitian nanti yang menetapkan. Nah buat teman Pro 2 semua, aku bakal temani kamu tentu aja nanti sampai jelang pukul 12 malam. Dan nah, kamu-kamu pasti juga udah penasaran banget kan, akan ada pertandingan bola untuk Piala Dunia di semifinal. Jadi memang di saat-saat yang cukup menegangkan teman Pro 2 semua, seperti apa nanti, apakah tim dukungan kamu itu menjadi pemenangnya nanti ataukah tidak sama sekali ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya teman Pro 2 semua. Buat kamu-kamu pastikan aja dipantengin untuk semifinal sendiri di jam 2 dini hari ya teman Pro 2 semua, ada Prancis versus Spanyol. Nah buat teman Pro 2 semua jangan kemana-mana, karena aku masih bakal balik lagi untuk berikan kamu berbagai informasinya guys.

0: Eh, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Produk FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Produk FM,
7: jangan galau malam-malam.

0: 107,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Ada beberapa informasi menarik yang bakal aku bagiin buat teman-teman, dan aku kutip dari rri.co.id. Untuk sesi malam ini kita akan bahas terkait energi terbarukan, di mana ada banyak banget hal-hal yang menarik banget teman Pro 2. Seperti ada Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan harus mencakup kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak, bukan cuma prestasi akademik aja. Dan pemerintah di sini meluncurkan Gernas Teman Pro 2, Gernas Rana, yang bertepatan dengan MPLS di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi anak. Dan Teman Pro 2 semua, data Simponi PPA 2025 juga menunjukkan kekerasan terhadap anak ini masih menjadi tantangan yang besar banget, dengan sebagian besar korban adalah anak perempuan yang terjadi di rumah dan juga di sekolah. Teman Pro 2 semua, aku masih bakal hadir lagi untuk berikan berbagai informasi menarik. Pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Produser, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih berada di sesi energi terbarukan teman Pro 2 untuk malam hari ini. Kita bakal lanjut lagi informasinya ada apa lagi sih. Oke teman Pro 2 semua, kamu tahu gak sih kalau ternyata Tiongkok ini berhasil pulihkan roket orbital untuk pertama kalinya teman Pro 2 semua. Jadi mereka ini mencatat sejarah baru ya dalam program antariksa nasional setelah mereka ini berhasil memulihkan roket orbital untuk pertama kalinya.

Keberhasilan ini diraih dalam peluncuran perdana roket Long March 10B pada Jumat 10 Juli 2026 lalu. Dan tingkat pertama roket ini berhasil mendarat secara vertikal di sebuah platform laut yang dilengkapi dengan jaring penangkap. Pencapaian ini juga menjadi uji coba pertama di dunia yang menggunakan sistem pemulihan berbasis jaring untuk roket peluncur orbital. Nah, teman Pro2, tentu aja keberhasilan ini sebagai tonggak penting dalam pengembangan teknologi roket yang dapat digunakan kembali. Dan pencapaian ini sendiri akan menjadi landasan untuk meningkatkan kemampuan akses Tiongkok ke luar angkasa dengan biaya yang lebih efisien. Nah, teman Pro2 semua, seperti yang sudah diketahui ya, kalau Long March 10B ini memiliki dua tingkat. Tahap pertama menggunakan bahan bakar minyak tanah dan oksigen cair. Untuk tahap keduanya ini menggunakan metana cair dan oksigen cair. Pada penerbangan perdananya ini, mereka juga berhasil mengirimkan sebuah satelit ke orbit sesuai dengan rencana, dan setelah pemisahan, bagian pertama roket ini kembali ke bumi secara vertikal dan ditangkap oleh sistem jaring di kapal pemulihan, teman Pro2. Jadi ini keren banget untuk misinya ya, teman Pro2 semua, dalam dunia sains.

teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

0: film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti. Sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu ya, teman Pro 2 semua, dalam acara di malam ini kita masih ngebahas tentang pengembangan energi terbarukan ya untuk Tell of Something. Dan tadi sudah ada beberapa informasi yang menarik banget teman Pro 2 terkait sains. Dan teman Pro 2 semua, kamu tahu gak sih kalau ternyata nih ada manfaat-manfaat yang luar biasa sekali dari AI. Jadi buat teman-teman yang terbiasa banget curhat sama AI, iya kan? Nah, harus tahu banget nih manfaatnya, karena ternyata AI ini bisa memberikan dampak yang positif ya, kalau digunakan dengan benar. Dan tentu aja beragam manfaat konkretnya itu banyak banget. Salah satunya adalah teman Pro 2 bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan AI untuk rapat. Jadi ketika kita rapat, nah ini ada poin-poin atau data yang akan terekam terus terangkum oleh AI sendiri, dan karyawan atau mungkin teman-teman kita gitu ya yang mengikuti rapat ini nggak perlu lagi merasa cemas bakal kehilangan poin-poin utama, karena semua percakapan ini direkam dengan baik oleh AI. Tentu aja fitur ini bisa kamu dapatkan ya teman Pro 2 kalau sudah pro juga. Jadi itulah salah satu manfaatnya yang bisa teman-teman manfaatin dari kecerdasan buatan atau AI ini sendiri. Nah, buat teman-teman, itu dia informasi kita yang terakhir ya di sesi Tell of Something kali ini. Pastikan tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, karena kita bakal masuk ke sesi berikutnya. Nanti akan ada lapor Pro 2. Kita masih ngebahas tentang bola ya teman Pro 2 semua, karena memang lagi musim Piala Dunia juga. Dan pertandingan nanti di jam 2 dini hari itu teman Pro 2 semua bakal seru banget, karena kita sudah memasuki sesi perempat. Ada 4 ya, 4 tim. Jadi masih di semifinal teman Pro 2 semua. Seperti apa nanti gambarannya, kamu bakal memihak siapa kira-kira gitu. Oke deh buat teman Pro 2 semua, tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Di kesempatan malam hari ini, silakan aja buat teman Pro 2 semua untuk bergabung ya. Di acara Lapor Pro 2 kita kali ini, kita bakal ngebahas terkait olahraga favorit teman Pro 2 ya. Di mana-mana, bukan hanya di lokal aja, tapi di dunia ada bola. Nah, di sini ada Prancis versus yang pastinya bakal benar-benar membuat kita teman Pro 2 semua bertanya-tanya nanti bakal menang mana nih antara Prancis dan Spanyol di jam 2 nanti teman Pro 2 semua. Jadi silakan aja kamu komen, kamu kira-kira mendukung apa? Terus teman Pro 2 seperti apa sih pandangan kamu? Sembari nanti aku juga bakal spill dan ulas juga untuk head to head ya, statistik dan susunan pemainnya teman Pro 2 semua. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune dan aku tungguin komennya kamu guys.

Hai teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi e-learning atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

Kepulauan Pro2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

02 semua. Oke, masih ditemani bareng aku ini ya. 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini di acara Lapor Pro 2. Di antaranya banyak juga yang mendukung Spanyol ya, teman Pro 2 semua, ada juga yang mendukung Prancis. Jadi sama-sama pengen menang nih ya teman Pro 2 untuk nanti di jam 2 dini hari. Nah, teman Pro 2 semua, Prancis menghadapi Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di stadion. Di kesempatan ini juga mereka ini akan memperebutkan tiket menuju partai final. Dan pertemuan dua raksasa Eropa ini diprediksi berlangsung sengit sekali sejak menit awal pertandingan. Pemenang laga akan menghadapi Inggris atau Argentina pada partai final Piala Dunia 2026. Nah, teman Pro 2, Perancis sendiri datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mereka itu tampil sempurna sepanjang turnamen tahun ini. Ada Les Blues menyapu bersih 6 pertandingan dan belum sekalipun menelan kekalahan sejak fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps ini sendiri mengawali perjalanan sebagai juara grup 1 ya, dengan performa sangat meyakinkan, dan mereka kemudian menyingkirkan Swedia, Paraguay, kemudian Maroko untuk memastikan tempat mereka ini di babak semifinal. Nah, teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas lagi terkait hal ini. Jangan kemana-mana, aku masih tunggu komennya kamu-kamu. Kira-kira seperti apa sih prediksi kamu ngomongin terkait bola di malam hari ini, guys?

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka,

Sekarang Pro 2, tahu nggak? Memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa?

karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Di sesi kali ini untuk lapor Pro 2, aku masih pantengin buat kamu-kamu yang mau dukung siapa dan siapa ya. Dan teman Pro 2 semua, kita bakal ulas lagi terkait Prancis versus Spanyol. Jadi untuk produktivitas lini depan, nah ini menjadi salah satu kekuatan juga yang besar banget bagi Prancis sepanjang kompetisi berlangsung, teman Pro 2. Jadi sampai semifinal kita bisa lihat ada Les Blues yang telah mencetak 16 gol dan menjadi salah satu tim tersubur untuk turnamen. Ada Kylian Mbappe ya, kembali menjadi tumpuan utama juga pada sektor penyerangan dari Prancis sepanjang Piala Dunia 2026. Walaupun gagal mengeksekusi penalti melawan Maroko, dia tetap mencetak gol dan memberikan satu assist. Dan teman Pro 2, kapten Prancis ini juga memimpin persaingan pencetak gol terbanyak turnamen dengan koleksi 8 gol. Ketajamannya juga diperkirakan kembali menjadi ancaman utama bagi lini pertahanan Spanyol. Di sisi lain, Spanyol juga melangkah ke semifinal dengan catatan perform yang gak kalah impresif. Ada La Roja tampil sebagai juara grup H sebelum menyingkirkan Austria, Portugal, dan Belgia. Laga perempat final menjadi ujian terberat bagi Spanyol sepanjang kompetisi berlangsung dan mereka menang dramatis banget, teman Pro 2, 2-1 atas Belgia berkat gol Michael Merino pada menit ke-88. Keberhasilan ini juga memperlihatkan mental bertanding skuad asuhan Luis de la Fuente ya. Dalam situasi yang penuh dengan tekanan, selain itu keseimbangan permainan juga menjadi salah satu keunggulan utama yang dimiliki oleh La Roja sendiri. Banyak pengamat menilai ketajaman lini depan Prancis akan menjadi ujian berat bagi pertahanan Spanyol. Dan sebaliknya, dominasi penguasaan bola La Roja sendiri diperkirakan mampu untuk menyulitkan permainan Les Blues. Teman Pro 2, Spanyol baru kebobolan satu kali sepanjang turnamen hingga menjelang semifinal. Catatan ini menjadi modal penting teman Pro 2 untuk menghadapi lini serang Prancis yang tampil sangat produktif sekali, teman Pro 2. Dan tentu aja teman Pro 2 semua, untuk head to headnya sendiri, rekor pertemuan kedua tim ini menunjukkan persaingan berlangsung cukup berimbang selama beberapa dekade terakhir. Namun Spanyol sedikit lebih unggul berdasarkan jumlah kemenangan atas Prancis. Dari 38 pertemuan, Spanyol membukukan 18 kemenangan sedangkan Prancis meraih 13 kemenangan. 7 pertandingan lainnya berakhir imbang tanpa pemenang. Spanyol juga memenangkan 2 pertemuan terakhir pada ajang resmi melawan Prancis. La Roja sendiri menang 2-1 di Euro 2024 dan 5-4 pada UEFA Nations League sendiri di 2024 ya, 2025. Nah, teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas lagi terkait hal ini. Untuk itu teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

teman-teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi sedikit pembahasan kita di malam ini ya, terkait Prancis versus Spanyol untuk head to headnya. Kemudian ada susunan pemain sebenarnya teman Pro 2 untuk prediksinya sendiri, tapi bisa dipastikan kayaknya mereka nggak akan terlalu berubah ya, karena ada jagoan-jagoan mereka juga yang tetap bermain dan memiliki ciri khas masing-masing dalam setiap permainannya. Nah, teman Pro 2 semua, sampai di sini kebersamaan kita untuk lapor Pro 2. Semoga aja kamu terhibur dan jangan kemana-mana.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa kita bakal ulas kata-kata mutiara dari berbagai sumber, tapi malam ini kita bakal mengutip dari para pemain bola, teman Pro 2 semua. Jadi ini secara acak ya, dan aku dapatkan dari www.bola.net, teman Pro 2 semua. Buat kamu-kamu para penggemar bola, sepak bola bisa jadi lebih besar maknanya daripada sekedar permainan aja di lapangan. Jadi banyak hal yang bisa menjadi daya tarik teman Pro 2, seperti kisah-kisahnya atau kisah suksesnya gitu ya. Dan quote-nya, kita akan mulai quote-nya teman Pro 2 semua, ada Pele. Sukses bukanlah kebetulan, sukses itu kerja keras, kegigihan, pengorbanan, dan yang paling penting, cintailah apa yang kamu lakukan dan belajar untuk melakukannya. Saya harus percaya pada hal yang memberi saya kekuatan, saya harus percaya pada sesuatu, tapi dalam karir saya memiliki banyak momen yang tidak dapat saya jelaskan dengan Tuhan. Saat saya menjadi pesepak bola, saya mengelilingi diri saya dengan pemain sepak bola. Kami semua teman, tapi di Brazil, kamu tidak tahu siapa temanmu. Ini bisa menjadi tempat yang berbahaya. Teman Pro 2, quote ini disampaikan oleh Pele.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 berikutnya dari Cristiano Ronaldo. Mimpi bukanlah sesuatu yang kita lihat dalam tidur, tapi mimpi adalah hal yang sulit membuat kita tertidur. Tidak ada salahnya bermimpi menjadi pemain terbaik dunia. Intinya selalu mencoba untuk menjadi yang terbaik. Aku akan terus bekerja keras untuk mencapainya sesuai kemampuanku. Jika kamu memiliki bakat dan jika kamu tidak melatih talenta, kamu tidak akan memenangkan apapun. Cristiano Ronaldo.

karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa.

dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku, Pro 2, RRI Sintang.

0: Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya dari tokoh Lionel Messi. Kamu harus berjuang untuk mencapai impian. Kamu harus berkorban dan bekerja keras untuk itu. Saya tidak pernah puas, saya selalu mendorong batas saya dan saya selalu mencoba untuk mendapatkan yang lebih baik setiap hari. Tidak ada kesuksesan dari hasil berdiam saja tanpa melakukan apapun. Sukses berarti kerja keras, dan kerja keras itu banyak dikorbankan, baik itu waktu, materi, dan yang lainnya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likwina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Berikutnya ada dari Jidan. Aku pernah sekali menangis karena tidak memiliki sepatu untuk bermain sepak bola, tetapi suatu hari aku bertemu seorang pria yang tidak memiliki kaki. Bila penggemar kamu sendiri bersiul dan mengejek, maka kamu punya masalah besar. Saya mungkin memiliki banyak keberuntungan dalam hidup saya, tetapi saya masih harus mencari tantangan dalam permainan. Dan teman Pro 2 semua dimanapun berada ya, itu dia tadi beberapa quote yang telah disampaikan oleh para pemain bola dunia yang terkenal ya teman Pro 2 semua, bahkan melegenda teman Pro 2. Dan sebenarnya masih banyak pemain-pemain bola lain yang juga terkenal dan namanya besar, legenda juga teman Pro 2. Namun keterbatasan waktu juga ya, next time aku mungkin bakal bacain lagi buat kamu-kamu di Certup Cerita Penutup Hari. Buat teman Pro 2, nanti akan ada bola ya di semifinal Piala Dunia 2026, di mana ada tim andalan kamu teman Pro 2. Silakan mau dukung yang mana di antara keduanya nanti, siapakah yang kira-kira akan masuk ke final, akan menang gitu ya teman Pro 2, dari Prancis kah atau dari Spanyol kah, untuk edisi 15 Juli 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 semua, selamat malam, selamat beristirahat.

Kamu pasti sering mendengar istilah self-reward. Secara sederhana, self-reward adalah bentuk apresiasi diri sendiri atau bisa disebut juga dengan self-love. Self-reward adalah penghargaan atau apresiasi kepada diri sendiri atas sebuah pencapaian yang berhasil kamu peroleh. Selain itu, sikap ini juga bisa disebut dengan cara kamu memanjakan diri. Tapi sebenarnya self-reward nggak harus selalu kita lakukan ketika berhasil mencapai sebuah pencapaian saja. Tapi kamu juga bisa melakukannya ketika sedang proses menuju pencapaian.

Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: I miss the taste of your lips.

teman Pro 2, tahukah kalian semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi dengan adanya warna yang beraneka ragam. Terkadang kita terbelenggu dengan apa yang ada di depan mata kita. Padahal semesta ini luas, ada banyak hal berharga yang kita lewatkan. Ada banyak keindahan yang luput dari mata. Ada banyak warna yang tidak kita ketahui. Cobalah untuk keluar dari belenggu tersebut dan nikmati apa yang semesta suguhkan.

0: gue harus dapetin dia nih. Ini kiriman surga buat gue, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: Damn, gue aja belum di-reply.
2: Lah, belum kenal?
0: Orang gue baru lihat di Instagram.
3: Kenal juga belum, udah cinta-cinta.
4: Anggrek tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

jaga bila tiba saatnya.

kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Radio Republik Indonesia Sintang Program Madua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Produa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dari Jalan Yosef Pangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Di pada kali ini ya, di edisi hari Rabu nih ya, tanggal 15 Juli 2026. Gimana teman Pro 2 kabarnya di pagi hari ini? Buat yang baru bangun tidur, baru dengar suara di radio nih ya, sambil aku cuap-cuap hingga nanti jelang pukul 10 nih teman Pro 2 ya, barengan sama Tias di sini. Dan teman Pro 2, tadi aku denger-denger nih ya, kan mungkin ada yang abis pulang nobar gitu kan. Tadi ada yang ikut nobar ini enggak teman Pro 2, nonton bar barang bola gembira tuh ya, yang ada di Korem 121 Alam Banawanawai. Tadi Prancis lawan Spanyol nih ya, siapa jagoannya Prancis dan siapa nih yang jagoannya Spanyol. Nah ternyata di sini tadi ya, kita lihat hasilnya kalau Spanyol nih yang menang nih teman Pro 2. Selamat buat Spanyol yang masuk ke babak final nih ya, siapapun jagoannya kalian nih ya, tetap udah berusaha keras hingga sampai di titik ini nih teman Pro 2. Nah by the way teman Pro 2, sambil ngomongin soal itu ya, bola gitu. Nah ini kita juga nantinya akan hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan nih ke ruang dengar kamu. Dan tentunya sebagai pembuka nanti di pukul 5 hingga jelang pukul 6 itu ada jazz music. Dilanjutkan di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info Pro 2 dengan viral moment. Dan di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ada hari ini dalam sejarah. Dan sebagai penutupnya nanti kebersamaan kita di Spada, di pukul 9 hingga jelang pukul 10 ada Asta Cita Kita nih teman Pro 2. So teman Pro 2 tetap semangat ya buat menjalani harinya di pagi hari ini. Dan buat kamu yang baru bangun, iya jangan kelamaan nih rebahannya ya kan, nanti dulu nanti malah kebablasan sampai nanti siang. Nggak apa-apa ya teman Pro 2, asal jangan kebablasan aja gitu. Nah teman Pro 2, ada satu buah lagu dari GAC nih ya yang judulnya Baru. Nah ini lagu ini bisa jadi pembuka untuk kebersamaan kita di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan tanpa berlama-lama langsung aja aku putarkan teman Pro 2 lagu dari GAC dengan Baru.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti artinya lebih dekat dengan kamu. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala alihi wa sahbihi yanabil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kehidupan hanya sekali, kesempatan juga hanya sekali. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Hakim yang berbunyi, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka termasuk rabihun, yaitu orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini kok sama dengan kemarin, maka termasuk orang yang maghbunun, yaitu orang yang rugi. Dan barang siapa kok yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa mal'unun, maka termasuk orang yang terlaknat. Artinya apa? Artinya ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu semua titipan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan sesuatu yang bernilai keuntungan, bernilai kebaikan, baik itu di dunia wabil khusus di akhirat nanti. Dan jangan sampai apa yang telah Allah berikan kepada kita itu menjadikan sesuatu yang rugi. Dan yang paling buruk lagi, jangan sampai sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu bernilai laknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita semua adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita hari ini dan seterusnya menjadi aktivitas yang bernilai keuntungan, bernilai kebahagiaan, bernilai ibadah di dunia khususnya nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Christiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Jodoh skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dan disiarkan dari Jalan Yesufa Ngurai Sintang, kami hadirkan info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Sutradara Christopher Nolan mengatakan bahwa dia tidak sependapat dengan aktor Matt Damon, pemeran utama dalam film barunya yang berjudul The Odyssey. Nah, mengenai masa depan pembuatan film epik berdurasi panjang. Nah, menurut warta The Hollywood Reporter, pada hari Senin 13 Juli lalu, Damon merasa pembuatan film The Odyssey mengingatkan dia pada masa-masa awalnya bekerja dalam produksi film.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya tentang Pro 2 masih sama dari dunia entertainment hiburan. Aktor Tom Holland memuji penampilan penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland selama Piala Dunia 2026, menyebut permainan sepak bolanya luar biasa nih teman Pro 2. Dan sebagaimana dikutip dalam siaran People pada Selasa lalu, Holland dalam acara itu juga menceritakan pengalamannya mengirim pesan langsung melalui platform media sosial kepada Haaland. Dan aktor asal Inggris itu melalui DM mengajak Haaland untuk bertemu, tapi pesannya diabaikan. Dan Holland menuturkan bahwa ia melihat Haaland di Grand Prix Formula One Monaco pada awal Juni dan mencoba peruntungan dengan menghubunginya.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Spanyol melalui final, Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah membekuk Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal di Stadion AT&T Arlington Selasa waktu setempat. Dua gol kemenangan Spanyol atas Prancis dicetak oleh Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro yang kemudian dinobatkan sebagai player of the match dalam laga ini. Dan Spanyol melaju ke partai final untuk menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Inggris dan Argentina. Sedangkan Prancis akan melakoni partai perebutan tempat ketiga dan kedua tim memperagakan permainan terbuka ketika dimulai, namun mereka belum menciptakan peluang berbahaya.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, nanti selanjutnya akan ada viral moment ya. Aku akan hadirkan itu ke ruang dengar kamu. So, buat kamu yang baru banget mulai beraktivitas di pagi hari ini, selamat nih buat para penggemar Spanyol ya. Jadi semangat nih ya paginya gitu. Tapi untuk penggemar Prancis, jangan berkecil hati, masih ada posisi ketiga nantinya di final. So, buat teman Pro 2 tetap semangat untuk menjalani hari ini ya, hingga sore, malam gitu ya. Oke, teman Pro 2, apapun yang sedang kamu lakukan, semoga dilancarkan ya segala kegiatannya di pagi hari ini. So, teman Pro 2, aku akan temani kamu di pada pagi hari ini. Tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekadanai Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pilo Moment.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Kita memperoleh masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di pada pagi ini udah masuk di segmennya viral moment nih ya, teman memperoleh. Nah, di viral moment kita di pagi hari ini, teman memperoleh, ada Deo nih ya, anak muda Indonesia berusia 24 tahun yang sukses di Amerika mengembangkan teknologi pelacak drone bernama Mentat nih. Nah, ini dikembangkan melalui Arlo Industries ya, perusahaan teknologi pertahanan defense tech milik Deo yang berbasis di San Francisco dan berhasil masuk ke dalam inkubator startup paling bergengsi di dunia, Y Combinator nih.

dan teman Pro 2, ide besar di balik inovasi ini ternyata itu didorong oleh pengalaman hidup dan pengamatan Deo terhadap meningkatnya konflik serta ancaman serangan udara di berbagai wilayah termasuk di Ukraina nih ya teman Pro 2.

Kalau kita Mamro 2 sukses juga nih ya buat Deo di sana nih yang berhasil mengembangkan teknologi pelacak drone bernama Mentat nih ya, atau Mamro 2. Dan semoga ini bisa digunakan untuk hal-hal baik ya ke depannya Mamro 2, dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia juga nih. So Mamro 2, itu tadi infonya aku kutip dari Instagramnya GNFI atau Goodness From Indonesia.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

emang pro 2, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa

teman-teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Shoot Me Now dari Fatin nih ya, Tamam Pro 2. Dan kita masih di viral moment nih, Tamam Pro 2. Bahas tadi soal Deo, anak muda Indonesia yang berusia 24 tahun ini sukses di Amerika dengan mengembangkan teknologi pelacak drone bernama Mentat.

Ternyata ide besarnya ini dibalik inovasi didorong oleh pengalaman hidup dan pengamatan Deo terhadap meningkatnya konflik serta ancaman serangan udara di berbagai wilayah nih Taman Pro 2. So, semoga ini bisa digunakan dengan keperluan yang baik ya, dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia juga nih Taman Pro 2. So, Taman Pro 2, kita juga udah di penghujung viral moment di pagi hari ini, dan nanti selanjutnya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dari penyanyi tanah air ataupun mancanegara nih Taman Pro 2. Dilanjut juga ya nantinya dengan tips pagi. So buat kamu yang penasaran, tetap stay tune aja nih di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Saya Glenn, tentang favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelligentsia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.